0: coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutlah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
4: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
5: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
3: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
6: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
3: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
7: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
3: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
8: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
3: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
9: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
10: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
11: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
14: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
2: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI selamat pagi.
6: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
7: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
6: di Warari juga menjadi korban.
7: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
8: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini hingga jelang siang nanti. Ya, tepat sudah di jam 10, kembali kami hadir dan menyapa Anda dalam program siar Halo RRI. Ya, suara Anda solusi bersama, dan tentunya buat Anda pendengar setia Pro1 dimanapun berada, dan juga yang ingin berpartisipasi dan juga punya informasi dan kritik saran, ya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali dalam program siar Halo RRI. Ya, tentunya bersama saya Maria Antoinette hingga kebersamaan kita di jam 11 nanti ya.

0: Ya, dan nampaknya sudah ada yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, suara Bapak sudah kami terima ya, dan silakan.
1: Halo.
0: Ya, halo RRI. Ya, nampaknya terputus dan mungkin bisa mencoba kembali bagi Anda yang ingin bergabung dalam program siar Halo RRI bersama Pro 1 Srui. Ya, halo, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo RRI.
1: Halo.
0: Ya, suara Bapak sudah kami terima di studio dan mungkin bisa langsung dengan saran ataupun masukan informasi bagi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Ya, dan kita sudah tersambung ya dengan Bapak Aninam. Ya, silakan Bapak untuk masukan atau saran Anda, informasi di Halo RRI bersama Pro 1. Ya, halo Bapak Aninam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya. Ini Bapak ini mana masuk?
0: Iya, silakan Bapak.
1: Masukkan saja.
0: Bapak Aninam di seputaran mana nih posisinya?
1: Anotorei.
0: Anotorei. Oke, silakan Bapak.
1: Anotorei, samping gereja.
0: Iya. Silakan Bapak.
1: Ini dengan Bapak Wan usul saja sebab sudah pernah ke keluar ini di RRI mengenai mengenai ini motor yang lewat-lewat di depan lihat jalan ini juga banyak yang mabuk baru lewat.
0: Oh, oke. Okay,
1: motor.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi itu saja yang Bapak ini mau kasih tahu. Coba kalau ada memang ada kejadian di sini memang itu. Ini untuk pihak yang berwajib. No?
0: Iya, dari Satuan Lalu Lintas ya.
1: Mungkin itu saja.
0: Oke, okay. Ya, makasih Bapak Aninam. Ya, terima kasih untuk Bapak Aninam di seputaran Anotorei yang sudah memberikan masukan atau usulan ya bagi pengguna jalan ya ataupun berkendaraan untuk selalu disiplin berkendaraan ya, tentunya juga dari Satuan Lalu Lintas untuk bisa memantau ya atau berpatroli untuk yang berkendaraan untuk tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk ya. Oke, di belakang Bapak Aninam kita sapa. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI. Oke, mungkin bisa kembali

0: Ya, dan nampaknya juga sudah berdering 3293 kali kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo, halo RRI. Ya, dengan Bapak siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, sudah terdengar suara.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ibu kemana?
0: Silakan Bapak, silakan. Halo, sudah terdengar suara Bapak ya di monitor kami, dan silakan untuk informasinya. Halo. Ya, mungkin Bapak bisa kecilin monitornya di ini biar tidak feedback ya.
1: Halo.
0: Ya, radio monitornya dikecilkan biar tidak feedback.
1: Ya.

Ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masyarakat Kota Serui dan sekitarnya dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin punya informasi ataupun masukan usulan, di persilakan menggunakan jalur di 3293 kali

Ya, dan nampaknya sudah berdering. Langsung saja kita sapa. Halo. Halo RRI, dengan siapa di mana? Halo.

0: Halo, dengan siapa di mana? Halo RRI.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak saya di
0: sini. Iya, silakan Bapak.
1: Ya, apa saya mungkin sampaikan tentang situasi kembangan pada seluruh ini. Sudah terjadi dan yang masih dalam proses proses karena ini seru ini kan kita sudah banyak, nah, jadi anak-anak bugal atau orang-orang tadi ini semua terlibat. Jadi kalau dengan kendaraan terjadi sesuatu kan itu apa tanggung jawab sendiri, tapi jangan tabrak orang.
0: Iya.
1: Kalau tabrak orang kan nanti kesoalnya lain. Jadi kalau Anda minum hanya untuk sekedar menghilangkan capek, nggak langsung berahat. Jangan lari bikin bajingan-bajingan, jangan lari bikin bajingan-bajingan di jalan. Nanti Anda akan tanggung punya soal sendiri. Nah, jadi itu yang mungkin dari saya, kebetulan saya sampaikan ke saya, anak-anak muda bagus, jangan pakai malam dulu. Juga senang-senang, tetapi hari minggu tidak masuk kerja.
0: Iya.
1: Karena waktu ini kan rahasia, jadi kita harus hati-hati. Ya itu mungkin dari saya seperti itu. Yang kedua, ini tentang amandemen perubahan tata gereja di tanah Papua, seluruh tanah Papua ya. Karena apa, di seluruh tanah Papua ini kan yang punya satu sinode di DKI. Ini kalau kemarin sidang war open, sedang sinode war open itu harus hasilnya itu disosialisasi dulu, tidak cepat, satu tahun belum sosialisasi seluruh tanah Papua, sehingga apa mau perubahan untuk amandemen aja ya, ini semua jemaat harus mengetahui tentang itu hasilnya. Nah, sehingga apapun yang itu diputuskan itu dari jemaat memang diputuskan, kemudian dari situ juga mereka akan sampaikan itu, dan nanti apa pertemuannya di gereja Immanuel, kalau semua dia akan datang atau mengikuti keputusan-keputusan yang disampaikan ada di keputusan dari jemaat. Ya itu mungkin dari Bapak seperti itu. Terima kasih waktu itu.
0: Iya, ya untuk ya untuk Bapak Kansai di Turo yang sudah bergabung di Halo RRI di pagi ini.

0: Oke, di belakang Bapak Kansai di Turu sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Moise.
0: Ya, untuk Anda yang ingin bergabung dan silakan menggunakan jalur di 3293 kali, dan juga kami sudah menerima calling Anda, dan langsung saja sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, informasi apa tentang pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Ya, dan abangnya sudah berdiri. Halo, selamat pagi Riri. Halo, selamat pagi Riri. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo. Bapak, kami sudah menerima calling Anda ya, sudah mendengar suara Anda. Silakan.
1: Halo. Halo.
0: Ya, silakan Bapak. Kami sudah menerima suara Anda. Silakan sampaikan informasinya.

0: Alo.
1: Ya, silakan Bapak. Informasinya di Halo RRI.
0: Halo.
1: Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa?
0: Aduh, ini berapa?
1: Ya, silakan Bapak, kami sudah terima suara Anda ya. Silakan untuk informasinya.

0: Ya, masih dalam program Halo RRI dan nampaknya sudah berdering 3293 kali. Kita sapa, halo selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi, halo.
0: Halo RRI, dengan Bapak siapa?
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan Bapak siapa, di mana?
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana nih?

Ya, dan nampaknya sudah berdering di line telepon 3293 kali. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi RRI. Halo.

0: Ya, dan nampaknya sudah berdering. Halo, selamat pagi. Halo, RRI. Halo, dengan siapa di mana? Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Pagi.
0: Iya, pagi.
1: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo.

0: Ya, dan tentunya mungkin terkendala dengan jaringan ya, dan kita terus mencoba ya untuk Anda yang ingin bergabung di saat ini bersama Halo RRI. Ya, di line telepon 3293 kali, dan kami sudah menerima ya calling Anda dan sampaikan informasinya. Dan sudah berdering 3293 kali. Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Pagi-pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana?

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.
3: Ya, Pak Sidi, halo RRI, dan tentunya suara Anda, solusi bersama di 7 September 2026, dan nampaknya sudah berdering kita sapa, halo RRI. Halo RRI.

0: Halo.
1: Ya, halo, dengan Bapak siapa?
0: Halo.
1: Ya, suara Bapak sudah kami terima ya, dan mungkin
0: ini
1: untuk
0: Bapak Adinam ini.
1: Bapak Adinam, ya.
0: Tadi di dalam di lewat ini telepon. Ya.
1: Ya, silakan Bapak Adinam.
0: Ini beberapa orang yang tadi telepon itu tidak masuk, itu katanya ada sibuk sekali di RRI ini.
1: Yang telepon ke yang telepon
0: nomor RRI ini.
1: Okay, tadi yang beberapa penelpon kita sudah terima suara mereka, tapi tidak ada feedbacknya.
0: Artinya tidak biasa dengan macam-macam yang lalu.
1: Iya.
0: Kalau balik telepon itu sudah itu ya mungkin ada terganggu.
1: Iya, jadi kita sudah terima ada bapak yang sudah terima suaranya, tapi untuk melanjutkannya sudah tidak lagi untuk informasinya. Iya, mungkin ada jaringan atau kami secara teknis tidak mengetahui itu ya. Tapi kami sudah menerima suara dari penelpon.
0: Wajar.
1: Oke. Ya, untuk Bapak Adinam mungkin ada informasi yang bisa disampaikan?
0: Iya, iya. Ya, jadi ini dari Bapak Adinam.
1: Iya. Ya.
0: Coba Bapak dari pihak keamanan. Supaya dong kasih ini top apa ini lokal yang masuk di kampungan atau ring minuman lokal dari bagian keamanan, coba supaya awas itu, sebab itu yang mengakibatkan ada orang yang pencuri, perampok segala macam.
1: Ya.
0: Jadi itu yang Bapak Adinam sampaikan, supaya dari pihak keamanan coba amankan itu sudah. Minuman lokal ini jangan terlalu masuk lagi di sini. Macam ada bobo di Anatoli, utang besar baru.
1: Iya.
0: Jadi itu yang Bapak sampaikan. Bapak teruskan ke bagian yang amankan barang-barang ini supaya jangan ada yang terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
1: Oke. Oke, itu saja Bapak. Mungkin ada lagi?
0: Itu saja, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga buat Bapak Adinam di Anantre yang sudah

0: Ya, dan terima kasih buat Bapak Adinam untuk informasinya, dan mungkin lebih diperketat lagi ya bagian keamanan ataupun wilayah setempat yang mungkin bisa melihat letak atau posisi ya wilayahnya, apakah bisa mendukung atau tidak. Ya, ya dari pimpinan wilayah setempat ya, dan juga didukung dengan pihak keamanan ya. Oke, dan di belakang Bapak Aninam yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi RRI.
1: Halo.
0: Ya, halo Bapak, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya. Bapak, kami sudah menerima suara Anda ya. Silakan
1: halo.
0: Untuk informasinya. Ya, Bapak untuk informasinya silakan.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, halo. Selamat pagi RRI.
1: Halo.
0: Apakah Bapak mendengar suara saya?
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Loh, kok masih
0: halo.
1: Pantulan.
0: Oke, Bapak mungkin bisa menjauh dari radio monitornya, biar tidak feedback.

0: Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, dipersilakan di 3293 kali untuk program Halo RRI. Dan juga bagi penelpon yang ingin bergabung untuk mungkin ingin mendengar suara Anda melalui radio, dan Anda bisa sedikit bergeser ya di monitor Anda biar tidak terjadi feedback atau suara dong bilang pantul-pantul ya. Jadi untuk bisa bergeser ataupun kecilkan radio monitor Anda ya. Oke, di 3293 kali sudah berdering. Kita sapa halo, selamat pagi RRI. Halo. Halo, dengan siapa di mana?
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa?
1: Ya, halo.
0: Ya. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Oke. Bapak, saya sudah mendengar suara Bapak di sini. Kita sudah menerima suara Bapak.
1: Ada rumah Kelly. Suaranya. Kita kalau kasih itu HP-nya kita dengar. Tapi kalau kita kasih mati supaya dihindari suara sama sekali. Berarti ada gangguan.
0: Oke. Bapak mengikuti siarannya menggunakan HP FM ya, menggunakan HP atau radio monitor? Iya.
1: Mungkin kalau ibu monitor, pertanyaan saya begini. Semua pertanyaan-pertanyaan di pagi itu jangan masukkan.

0: aman semua yang bukan fitmas
1: iya
0: memang di mana bukan hanya di sini di mana saja ada, tapi itu semua tergantung pada pemerintah daerah.
1: Oke.
0: Pemerintah daerah artinya untuk mata sebenarnya, tapi harusnya aspirasi terlibat kegiatan patroli atau
1: iya
0: melakukan tidak terkena
1: iya.
0: Itu yang pertama. Kemudian mengenai Bapak Mampau kemarin yang disinggung di Halo Serui ini yang lalu, itu menyangkut tentang odong-odongnya dong apa yang pola diri depan Polres samping gereja yang lalu. Apakah memang odong itu memberi masukan yang besar ke daerah dan daerah mungkin masih belum bahagia senangnya odong-odong. Nah, padahal sepak bola itu harus perlu masyarakatkan supaya seru kembali
1: bangkit.
0: Mm-hmm. Iya. Dari Bapak Semar.
1: Oke, makasih Bapak. Ya.
0: Tapi untuk kepentingan kita orang Papua khususnya di Peru, karena saya bisa main Peru dengan baik.
1: Iya.
0: Dengan pembawa acara Pak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya, terima kasih Bapak. Sehat-sehat selalu di Timika. Iya. Iya. Oke, ada yang sudah memberikan informasi ataupun masukan dan juga usulan ya untuk Pemda Kepulauan Yapen dan juga bagi Kamtibmas untuk selalu terus ya aman terkendali di Kabupaten Kepulauan Yapen ya situasinya, dan juga dari Bapak Dimarah di Timika ya untuk bisa mana yang memberi keuntungan ya ataupun juga keamanan bagi masyarakat dan juga yang disampaikan ya. Mungkin karena hari ini sedikit trouble ya untuk jaringan, mungkin akan apakah terkendala dengan cuaca ataupun belum diketahui ya dari informasi dari Telkom ya.

Oke, dan tentunya juga harus ada patroli malam ya, ataupun sidak ya secara langsung biar yang terjadi di lapangan bisa terlihat ya dengan seksama ya. Ya, di 3293 kali sudah berdering. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo, RRI. Halo, dengan Bapak siapa? Halo.

0: Ya, masih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan satu penelpon terakhir di kesempatan siang ini kita sapa. Halo, selamat siang. Halo. Ya, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, Bapak, kami sudah menerima suara Bapak ya. Dan mungkin langsung saja untuk informasinya.
1: Halo.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Halo.

0: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan di kesempatan hari ini, edisi siar 7 September 2026 dalam program Halo RRI. Dan pendengar, tentunya kami juga akan terus bersama dalam program Halo RRI yang pada hadir di Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dan juga terima kasih bagi penelpon-penelpon yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, dari Bapak Aninam di Anot dan juga Bapak Kansai di Turu dan juga yang ada di Timika ya, Bapak Dimara. Dan juga masih ada beberapa penelpon yang ingin bergabung. Namun ya, tentu saja kami tidak bisa mendengar aspirasi Anda ya, ataupun informasi-informasinya, dan mungkin terkendala dengan jaringan dan tidak bisa bergabung. Anda bisa bergabung di hari Rabu untuk informasi-informasinya ya, dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Iapen. Ya, dan akhirnya saya Marie Antoinette juga pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi dalam program Halo RRI di hari Rabu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
4: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
3: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
4: Yoi, yoi.
3: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa soleh-oleh.
4: Ah, siap, Rin. Supasti itu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh, no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin.

0: Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa depanmu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian.
3: Halo, kan? Adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Iya, dan saudara pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Ya, 59 menit sudah beranjak dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Semangat aktivitas untuk dorong semua. Moga saja aktivitas Anda tetap bahkan terus berjalan lancar. Pendengar, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta Berita, dinamika olahraga, lanjut dengan upgrade informasi UMKM dari berbagai daerah Nusantara dan juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Bersama Pro 3 RRI pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
2: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Filipinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Di antaranya kami akan menghadirkan aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Lalu juga pemerintah ini menyiapkan alternatif transportasi imbas erupsi Anak Krakatau. WFH ASN, respon pemerintah di tengah kondisi darurat erupsi. Lalu juga kami akan membahas paparan abu vulkanik untuk melindungi kesehatan pernapasan anak. Nanti kami akan tanyakan seperti apa caranya untuk perlindungan kesehatan pernapasan anak. Dan juga ada dialog olahraga terkait pekan pertama BRI Super League 2026-2027. Ini adalah sinyal awal persaingan papan atas. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi atau juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya di daerah Anda ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita akan ke Manokwari, Papua Barat untuk melihat daya tarik Museum Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari bersama reporter Pati Elwarin.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Pulau Mansinam dan tepat di belakang saya adalah Museum Pulau Mansinam dengan tema Sejarah Pekabaran Injil. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa museumnya dan apa saja isinya di dalam. Yuk, kita lihat sama-sama.
5: Anelko and hi Dot.
6: Hi.
5: Sorry Dot.
6: Yes.
5: And I'm from Australia.
4: From Australia.
5: I'm from the north part of Australia.
4: All right. Welcome to Manapouri and welcome to Mansenam Island. So, what do you think about this Mansenam Museum?
5: The museum was really interesting. There was lots of history of when the missionaries came and how long it took them to get here. Mm-hmm. And I was surprised when they said it took 6 months for them to get permission to be here. And there was lots of history, and which was really interesting, and about it, how they brought the religion here and how they started the school here.
4: Okay, and the next question is, what your encouraging word to local people and for stakeholder or government to keep this museum?
5: I think it's important to keep the museum, to keep that part of the history. You need maybe have your own history in here as well, your own cultural history as well as the, but the history of here is really good, and it's great to keep that understanding so that other people, when they do come from other ships, can understand what the culture is here and what's happened and what the missionaries did. But also if you added an extra part of your own history is what I was thinking. Yes.
4: And local people, they have to clean up. So yeah.
5: Yes. Yeah. I mean that's part of it. You know. Right. Yes. Yeah.
4: By the way, thank you so much for
5: that's
4: coming
5: all right.
4: here, and I do really appreciate, and I do really excited and great to having you to come here.
5: That is all right. I am a teacher.
4: So
5: for this, it's been really good for me to and I've seen lots of schools in lots of Asian countries and so on. So to me, I've learned a lot today.
4: Thank you.
5: Enjoy
4: once in a while.
5: Thank you.
4: May God bless you abundantly.
5: Yes, same to you.
4: Demikian jalan-jalan saya kali ini di Museum Pulau Mansenam dari Manokwari, Papua Barat. Saya Patih Awarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina dalam menyambut Hari GPM ke-91 ini berlangsung Semarang. Warga juga memadati ruas-ruas jalan yang dilalui peserta lomba bersama reporter Abdullah Leurima.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net, sedikitnya 84.000 putra dan putri menyemarakan Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina 2026 menyambut 91 tahun Gereja Protestan Maluku dan 451 tahun Kota Ambon. LGJI tahun ini mengusung tema melangkah kompak mewujudkan persaudaraan yang maju dan bersinar dengan menambahkan satu kategori baru, yakni budaya etnik Maluku. Lomba ini berlangsung semarak sepanjang Sabtu pagi hingga sore menyusuri ruas-ruas jalan utama di Kota Ambon. Aparat kepolisian sibuk mengatur arus lalu lintas.

0: Amboina 2026. Kategori anak itu 30 barisan, kategori remaja itu 14 barisan, kategori dewasa putra itu 22 barisan. Lalu yang kategori dewasa putri itu 6 barisan, kategori dewasa campuran 12 barisan. Dan secara khusus, panitia Lomba Keraja Langit Amboina tahun 2026 ada menambah satu kategori, yaitu kategori etnik 4 barisan.
1: Sekretaris Panitia Stephen Manohu itu memastikan panitia telah menyiapkan tim kesehatan dan sejumlah mobil ambulans untuk mengantisipasi kemungkinan ada peserta lomba yang mengalami masalah kesehatan saat mengikuti lomba.
2: Ya, panitia sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan mendapatkan 20 tenaga medis, bahkan juga dari ambulans, dari damkar sudah disediakan, bahkan juga dari puskesmas terdekat juga sudah menyiapkan. Jadi kurang lebih kalaupun dalam keadaan tertentu bisa 5-7 ambulans sudah stay di sepanjang zona perlombaan.
1: Diketahui yang jajain merupakan salah satu event olahraga wisata yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Selain penguasaan teknis baris-berbaris, kerapian dan konsistensi, busana peserta lomba juga dinilai sehingga dari tahun ke tahun busana yang dikenakan peserta lomba ikut bermetamorfosis dan menghadirkan tren baru yang meningkat. Dari Ambon, Maluku, Abdulalu 5 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi tsunami Aceh dahulu kala,

0: telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Berapi meningkatkan risiko gangguan kesehatan pernapasan anak secara signifikan. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Wahyuni Indrawati mengatakan, abu vulkanik terdiri atas material hasil pecahan, batuan mineral, kaca vulkanik serta gas keluar dari interaksi antara magma dan berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan anak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Sulawesi Tenggara memiliki beragam produk UMKM yang lahir dari kreativitas dan potensi lokal masyarakat. Mulai dari olahan pangan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya yang menjadi identitas daerah dan memiliki nilai ekonomi, sekaligus menjadi bagian dari potensi unggulan Sulawesi Tenggara. Bersama reporter Laras Ayu.
3: Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga memiliki beragam produk lokal yang lahir dari kreativitas masyarakatnya. Mulai dari hasil olahan pangan, kerajinan, hingga berbagai produk UMKM, potensi tersebut terus dikembangkan dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Di Kota Kendari, beragam produk itu dapat ditemukan dan juga dikenalkan kepada masyarakat melalui berbagai ruang pemasaran. Salah satunya adalah Toko Bravo yang menghimpun aneka produk khas Sulawesi Tenggara dan menjadi salah satu gambaran bagaimana potensi lokal dikemas agar semakin dikenal baik oleh masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Oke, baik Mbak Marni, di Toko Bravo ini apa-apa saja sih produk andalan yang paling diminati oleh warga masyarakat?
4: Produk andalan Bravo Mente yang besarnya adalah mente goreng asin original, mente manis bumbu spesial, mente pedas, ada juga keripik mente, bagian mente, ada kopi, ada coklat, ada terasi, ada keripik-keripik pisang, dan masih banyak lainnya produk Bravo yang bestseller. Selain itu ada produk kerajinan lainnya seperti tenun, tas tenun, pajangan-pajangan yang banyak diminati oleh customer.
3: Lalu seperti apa upaya promosi yang dilakukan oleh Bravo Kendari agar menjadi toko oleh-oleh andalan di Sulawesi Tenggara?
4: Upaya promosi dengan membuat iklan yang menarik di sosial media dan menjual produk di berbagai platform online shop, dan yang paling penting adalah menjaga kualitas produk.
3: Oke, dari mana saja produk-produk yang dijual di Toko Bravo dan bagaimana proses kurasinya agar bisa dijual di tempat ini?
4: Produk Bravo berasal dari UMKM Kendari, Palu, Makassar, Bombana, dan Wakatobi. Semua produk UMKM dan minuman sudah memiliki izin PIRT, MD, maupun SNI, dan sudah memiliki logo halalnya. Selain produk kuliner, ada juga produk lain seperti kain tenun. Dia berasal dari UMKM Kendari, Muna, dan Bau-Bau.
3: Oke, baik. Lalu sejauh ini bagaimana respon wisatawan ataupun juga masyarakat luar daerah terhadap produk-produk khas di wilayah Sulawesi Tenggara?
4: Respon wisatawan tentunya sangat senang ya, terutama khususnya di Bravo oleh-oleh, karena di mana kami menyediakan paket yang sangat praktis yang mudah dibawa oleh customer, dan selain itu proses pengolahan mentenya dia sudah melewati beberapa penyortiran dan seleksi. Itu pun dengan barang UMKM sudah melewati proses seleksi sebelum masuk di Bravo oleh-oleh.
3: Beragam produk yang hadir di Toko Bravo menunjukkan bahwa potensi daerah tidak hanya tersimpan dalam kekayaan alam, tetapi juga tumbuh dari tangan-tangan kreatif masyarakat Sulawesi Tenggara. Potensi inilah yang terus diperkenalkan dan dikembangkan agar produk lokal tidak hanya menjadi buah tangan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan identitas daerah. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ke Kepulauan Sangihe. Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utau Rano, Kecamatan Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe tersembunyi destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Bersama reporter Jumel Johannes.
5: Pemirsa, dari wisata kolam Sela yang berada di Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi salah satu pilihan warga masyarakat untuk menikmati waktu liburan.
6: Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Gemericik air yang jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menyambut setiap pengunjung yang datang. Suasana alami menjadikan kolam Taman Sela tempat yang tepat untuk melepas penat bersama keluarga. Wisata ini merupakan gagasan pemerintah Kampung Utorano sebagai upaya pemanfaatan potensi alam desa. Sekretaris Desa Utorano Febrianto Teopilus Takapulungang menyampaikan, wisata kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, namun juga menjadi langkah nyata mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran pengunjung memberi peluang usaha sekaligus menambah pendapatan warga setempat.
7: Salah satu alasan juga kami menggiatkan taman wisata, wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Torano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
6: Selain itu, salah satu pelaku usaha Priscilia Pontalukang mengatakan, kehadiran kolam Taman Sela memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
8: Ya, untuk dukungan dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
6: Wisata kolam Taman Sela membuktikan bahwa keindahan alam, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Dari Utorano, pesona alam Sangihe mengajak setiap orang datang menikmati dan kembali membawa cerita.
5: Pemirsa, dari demikian dari lokasi wisata kolam Sela, Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 7 September. Pastikan Anda juga terus menyaksikan segmen video potensi daerah lainnya. Setiap pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program H1 RRI Serui ya. Selepas kita ikuti, kita simak bersama warta berita sentral bersama Pro3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Anda kembali bersama program H1 Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
4: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
3: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
4: Yoi.
3: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
4: Ah, siap Rin. Supasti itu.

Iya, dan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Pendengar. Kami sesaat lagi hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Lintas Serui Sore edisi 7 September 2026. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program 1 Serui di 96.4 FM Serui hari ini.

0: terutama bagi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini tentu kami harapkan kepada orang tua agar dapat memberikan pemahaman kepada mereka terhadap penggunaan kendaraan itu.
1: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore di Warta Berita edisi 7 September 2026. Saudara pendengar, mengawali jumpa kita sore hari ini kami hadirkan topik berita utama di antaranya. Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen menghimbau kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak saat berkendara. Pelantikan pengurus Golkar di 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam persiapan pemilu tahun 2029 mendatang. Saudara pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Ya baik, saudara pendengar, kita beralih ke informasi pertama. Berita pertama, Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen meminta bahkan menghimbau kepada orang tua untuk tetap waspada terhadap anak-anak yang berkendara. Informasi selengkapnya dilaporkan Tabinda Rumpaidus dari Waropen.
1: Pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Waropen pada saat ini sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pengguna roda 2 tahun ini banyak digunakan bagi anak remaja, terutama pelajar di Waropen. Kepala Bidang Perhubungan Perairan Laut dan Darat Dinas Perhubungan Waropen, Yohanes Rumabar kepada RRI, Senin 7 September 2026 mengatakan, Dinas Perhubungan Waropen minta orang tua awasi anak berkendara.
2: Terutama bagi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini tentu kami harapkan kepada orang tua agar dapat memberikan pemahaman kepada mereka terhadap penggunaan kendaraan itu. Sehingga mereka menggunakan kendaraan adalah mereka lari dengan wajar, artinya di bawah standar kilometernya. Tapi juga jangan sampai mereka angkat ban ataupun ugal-ugalan di jalan. Nah, ini yang mengakibatkan ada terjadi kecelakaan, bahkan sedang mengendarai motor pun menggunakan HP. Sehingga konsentrasi pandangan untuk melalui lalu lintas jalan ini, akhirnya ada kendaraan yang tentu lawan arus, mereka boleh lakukan tabrakan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan.
1: Pada kesempatan yang sama, Yohanes Rumabar menambahkan, selain orang tua mengawasi anak dalam berkendara, diingatkan juga kepada guru di sekolah, khususnya pada SLTP dan SMA-SMK, agar dapat memperhatikan dan menghimbau kepada siswa-siswi yang menggunakan kendaraan roda 2 sehingga patuh dalam berkendaraan.
2: Lewat guru-guru di sekolah, supaya juga menghimbau kepada anak-anak sekolah, agar mereka menggunakan kendaraan, mereka harus mematuhi aturan tata tertib di atas kendaraan atau berlalu lintas. Nah, ketika kita pantau dan amati bahwa sesungguhnya di Waropen untuk tingkat kecelakaan itu tentu tidak ada sebenarnya. Karena apa? Karena jumlah kendaraan rata-rata di bawah standar. Nah, cuma yang terjadi kecelakaan itu karena kelalaian daripada pengguna kendaraan itu, terutama bagi anak-anak sekolah. Karena itu, sekali lagi kepada orang tua, guru-guru, dan kita semua, supaya memberikan pemahaman yang baik terhadap anak-anak kami yang sedang menggunakan kendaraan dengan cara-cara yang tidak wajar di atas jalan dengan kendaraan.
1: Ia juga mengatakan pengawasan orang tua dan guru terhadap anak remaja atau pelajar di Waropen perlu dilakukan dengan serius sehingga dapat mengurangi kecelakaan pada anak remaja atau pelajar yang kerap terjadi di Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar kita ke kabar lain, pendengar. Tokoh pendiri Kabupaten Waropen menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sereri, baik itu dari 6 daerah otonomi baru dan 4 kabupaten yang telah mendukung aspirasi dari masyarakat terkait pemekaran Provinsi Papua Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
3: Sesuai dengan undang-undang, bahkan juga dengan otonomi khusus diberikan kepada kami. Oleh sebab itu,
4: masyarakat Sereri terutama kepada DOB yang sesuai dengan undang-undang, bahkan juga dengan otonomi khusus yang diberikan kepada masyarakat untuk pemekaran Provinsi Papua Utara, yang mana tanggal 7 Agustus 2026 lalu telah menyerahkan SK kepada Ketua Balik DPR RI dan juga kepada Komisi 2 yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Provinsi Papua Utara dan Kabupaten DOB yang ada, yaitu dari Yabaru, Yapen Timur, Gondum Mesisare, Biak Numpor, sesuai dengan janji yang disampaikan dari pemerintah pusat. Tandas tokoh pendiri atau juga tokoh masyarakat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi melalui via telepon kepada RRI Minggu 6 September 2026 dari Jayapura.
3: sesuai dengan undang-undang, bahkan juga dengan otonomi khusus diberikan kepada kami. Oleh sebab itu, Provinsi Papua Utara yang mana tanggal 7 kemarin yang kami sudah serahkan kepada Ketua Balek dan juga kepada Komisi 2 yang mana menindaklanjuti aspirasi masyarakat Provinsi Papua Utara dan 6 Kabupaten DOB yang ada. Baik itu dari Yabaru, Yapen Timur, Gundumi Sisare, Biak, Biak Numfor, Supiori. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan janjinya bahwa akan diberikan provinsi yang ketujuh, yaitu Papua Utara. Dan terima kasih juga kepada MRP yang mewakili dari kami di Papua, juga kepada beberapa anggota DPRP yang mewakili, dan salah satu staf khusus Bapak Boy Dawer juga dari 4 DOB Kabupaten di Saireri, bahkan juga DPRI Saudara Tony Tesar yang mewakili Papua, DPD RI Bapak Yoris Rawiyai, juga Bapak Robert Cardinal, Bapak Rico Sia dari DPRI, juga ada beberapa saudara-saudara kami yang ada di DPD, DPD RI dan DPRI. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat akar rumput bahwa benar-benar ini aspirasi murni dari masyarakat, bahkan ini yang kami perjuangkan. Dengan demikian, yang saya bisa dapat menyampaikan lewat RRI Serui, dukungan doa kami mohon kepada masyarakat yang mendengar aspirasi masyarakat Papua Utara, bahkan 6 DOB yang ada, juga kepada MRP yang nanti juga akan mengeluarkan rekomendasi, bahkan juga tim Papua Utara sebagai tokoh masyarakat, tapi juga sebagai tokoh pendiri DOB Gundumi Sisare. Saya sangat mengharapkan mari kita bersatu untuk kita memperjuangkan, berdoa untuk meneruskan aspirasi Papua Utara yang mana sudah diberikan oleh pemerintah pusat, yang 6 provinsi sudah tinggal kami, provinsi yang terakhir, provinsi yang ketujuh sesuai dengan wilayah adat, yang mana 6 wilayah adat termasuk Saireri. Dengan demikian, itu yang barangkali saya bisa dapat menyampaikan.
4: Di akhir penjelasan, tokoh pendiri atau juga tokoh masyarakat Kabupaten Waropen Rico Rumayomi menyampaikan bahwa informasi selanjutnya akan disampaikan juga dari tokoh masyarakat Kabupaten Biak Supiori, mantan Jenderal Wabiser, melalui via teleponnya menyangkut proses pemekaran DOB dan Papua Utara. Hengki Wapai melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia. Serui, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen menghimbau pemilik speedboat utamakan alat keselamatan bagi penumpang. Informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
1: Masyarakat Waropen sering menggunakan speedboat sebagai transportasi laut untuk bepergian ke wilayah pesisir Waropen maupun bepergian menuju Kabupaten Kepulauan Yapen dengan cuaca perairan laut Waropen dan Yapen yang kerap berubah setiap saat. Dalam menghindari hal yang tidak diinginkan bersama pada saat bepergian dengan menggunakan speedboat, Kepala Bidang Perhubungan Perairan Laut dan Darat Dinas Perhubungan Waropen, Yohanes Rumabar, menuturkan, Dinas Perhubungan Waropen himbau pemilik speedboat utamakan alat keselamatan penumpang.
5: Terutama yang motores-motores yang melintasi selat, baik itu Waropen, Keserui, dan sebaliknya Wapoga dan Koweda, juga kami himbau supaya ketika motores mengantar penumpang, tentu yang disiapkan adalah alat-alat keselamatan di atas speedboat. Life jacket, dan itu menjadi imbauan yang terus kami sudah sampaikan komunitas speed supaya memperhatikan hal tersebut. Walaupun cuaca teduh dan gelombang pun, alat-alat keselamatan itu selalu digunakan supaya mengantisipasi laka lantas atau laka laut yang akan terjadi di laut.
1: Yohanes Rumabar berharap pemilik speedboat penumpang harus mematuhi aturan yang sudah disampaikan setiap saat.
5: Dan sesungguhnya kami harapkan supaya itu di pahami dan tentu harus wajib digunakan alat-alat keselamatan berupa life jacket. Sehingga di dalam perjalanan terjadi sesuatu pun ada bantuan melalui life jacket dan sambil menunggu pertolongan ketika kita ada dalam kecelakaan. Dan itu yang kami sangat harapkan sekali, dan motoris maupun pemilik speed harus mematuhi aturan-aturan yang disampaikan sehingga kita menjaga keselamatan bersama supaya tidak terjadi kerugian yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Ia juga mengatakan kepada pemilik speedboat penumpang agar dapat memperhatikan cuaca di wilayah perairan Yapen Waropen. Jika cuaca buruk, maka pemilik speedboat maupun penumpang tidak bepergian menyeberangi perairan laut Yapen Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, pelantikan pengurus Golkar di 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam persiapan pemilu tahun 2029 mendatang. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
6: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan
7: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
6: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik, 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 September DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik. Selanjutnya pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting di setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029 nanti.
7: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
6: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, Papua harus tetap cerah, dan Yapen menjadi rumah kita. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Kepulauan melakukan monitoring supervisi ke setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah ke atas.
7: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
0: Iya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Satreskrim Kepulauan Yapen gerak cepat menangani penemuan mayat pria dewasa di Bukit Toraja Serui. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
8: Jalan tergeletak di jalan, tepatnya di Jalan Hang Tua, distrik.
9: Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya warga distrik Yapen Selatan, digemparkan dengan penemuan sosok mayat pria dewasa di kawasan Jalan Hantuan, Bukit Toraja, Senin pagi 7 September 2026. Menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Timur, personil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT bersama tim piket Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Yapen langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurentius M. Waine menyampaikan bahwa setiba di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan awal dan memastikan korban telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Serui untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
8: Tepat pukul 05.40 dari pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat adanya masyarakat yang tergeletak di jalan tepatnya di Jalan Hantua, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Setelah menerima laporan, SPKT bersama piket fungsi reskrim mendatangi TKP lalu melaksanakan pengamanan TKP dan juga melakukan olah TKP. Jadi setelah melakukan olah TKP, pada saat dilaksanakan olah TKP, dari hasil analisa petugas yang berada di TKP bahwa yang bersangkutan sudah tidak bernyawa, petugas membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Sampai di rumah sakit, berkoordinasi dengan petugas rumah sakit untuk dilakukan identifikasi lanjut. Jadi anggota reskrim beserta anggota SPKT mendatangi.
9: Setelah proses identifikasi awal dilakukan, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga korban untuk datang ke kamar jenazah. Polisi menyampaikan informasi awal terkait penemuan korban serta tahapan penanganan yang telah dilakukan.
8: Kamar jenazah dan melaksanakan identifikasi bersama-sama dengan petugas rumah sakit. Pihak rumah sakit Teranton yang melakukan identifikasi dan hasil identifikasinya kurang lebih terdapat luka akibat benda tumpul yang mendominasi luka itu berada di seputaran kepala, baik dari pipi, lalu sisi sebelah kanan kepala, kiri kepala. Terdapat luka akibat diindikasikan akibat benda tumpul. Jadi setelah melakukan identifikasi dari Polres Pulau Yapen menghubungi keluarga yang bersangkutan, keluarga almarhum datang ke kamar jenazah lalu menanyakan informasi singkat terkait penemuan mayat ini. Kami dari pihak reskrim menjelaskan dari awal kami mendapatkan laporan, melaksanakan olah TKP sampai dengan membawa jenazah ke kamar jenazah di RSUD.
9: Dari hasil penanganan awal tersebut, kepolisian telah membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban, termasuk memastikan apakah terjadi unsur kekerasan dalam peristiwa tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Iya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas, editor Ulan, saya Hans Mansai ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan.

Ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar.

0: Jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar masih bersama program Masa 1 RRI Serui dan 57 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, menemani ruang dengar saudara setelah kita dengarkan bersama rangkaian hiburan dangdut menemani ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda di Lintas Serui Sore edisi hari ini, yang mana informasi terkait dengan info UMKM dan juga informasi-informasi penting lainnya. Ya, dari informasi terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen bersama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kepulauan Yapen terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas data pemilih meski saat ini berada di luar masa tahapan pemilu. Ya, kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan jalan santai sekaligus sosialisasi secara langsung mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026. Ya, kegiatan yang dimulai dari alun-alun Kota Serui tersebut diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Sakeos Rumpedai, juga Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen, Harold M. Yandedai, bersama dengan jajaran komisioner dan staf kedua lembaga. Kegiatan tidak hanya menjadi momentum untuk menjaga kebugaran dan mempererat kekompakan antar penyelenggara pemilu, tetapi juga dimanfaatkan untuk turun langsung menemui masyarakat. Ketua KPU Kepulauan Yapen, Sakeos Rumpedai, mengatakan masa non-tahapan bukan berarti penyelenggara pemilu berhenti menjalankan aktivitas kelembagaan. Ya, usai berjalan santai, rombongan KPU dan juga Bawaslu menyasar Pasar Aroro Iroro Serui untuk melakukan sosialisasi PDPB secara langsung kepada masyarakat, yang mana petugas membagikan brosur dan juga flyer terkait dengan PDPB Triwulan 3 sembari memberikan edukasi kepada pedagang, pembeli hingga tukang ojek mengenai pentingnya memastikan data kependudukan dan data pemilih tetap akurat. Yang mana menurut Sakeos bahwa metode terjemput bola ini dipilih agar informasi mengenai pemutakhiran data ini dapat diterima langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen, Harold M. Yandedai, mengatakan keterlibatan Bawaslu dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Karena menurutnya pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar persoalan data pemilih dapat diminimalkan sejak dini. Ia pun menambahkan sinergi antara penyelenggara pemilu diperlukan untuk memastikan hak politik masyarakat tetap terlindungi, khususnya bagi warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan jemput bola ke Pasar Aroro Iroro KPU Bawaslu Yapen kawal hak pilih warga.

Baik, pendengar pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur dan kita beralih pada informasi selanjutnya. Terkait dengan perkumpulan senior GMKI Cabang Serui dibentuk dan Cifrianus Mambai dipercayakan sebagai ketua. Kader-kader ayo bersatu. Ya, pendengar, dari rapat senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Serui yang digelar pada Jumat 4 September 2026 mempercayakan Cifrianus Mambai S.Pd., M.Si., M.H. sebagai ketua pengurus cabang perkumpulan senior GMKI Cabang Serui periode 2026-2029. Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari pembentukan struktur kepengurusan PCPS GMKI Cabang Serui untuk periode 3 tahun ke depan. Dalam struktur kepengurusan tersebut, Cifrianus Mambai didampingi Sony Wuria S.Pd., M.T.P. sebagai wakil ketua dan Ishak Torobi S.Pd., M.Pd. Sebagai sekretaris serta Musa Wabes S.Pi. Sebagai bendahara. Sementara itu, jajaran penasihat diantaranya Benyamin Arisoi S.E.M.Si., Dr. Andus Orgenes Runtuboy M.Si. Dan Dr. Andus Jan Alex Kirweno M.Si. Cifrianus Mambai merupakan kader senior GMKI yang pernah mengikuti masa bimbingan dan pembinaan atau MABER GMKI tahun 1989 dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Nah, pengalaman berkarir kader GMKI sejak masa mahasiswa menjadi bagian dari perjalanan panjang yang mengantarkannya kini dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai ketua PCPS GMKI Cabang Serui. Ya, terbentuknya kepengurusan senior ini diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi bagi para alumni dan senior GMKI untuk terus memberikan kontribusi pemikiran pengalaman serta pengabdian bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah. Apresiasi atas terbentuknya kepengurusan PCPS GMKI Cabang Serui juga disampaikan oleh Mark Imbiri yang merupakan kader GMKI Cabang Jayapura. Ya, dengan terbentuknya kepengurusan baru PCPS GMKI Cabang Serui, diharapkan mampu memperkuat hubungan antara senior dan junior GMKI. Semangat kebersamaan yang selama ini menjadi bagian dari budaya organisasi diharapkan terus dipelihara sehingga pengalaman para senior dapat menjadi bekal bagi kader-kader muda dalam menjalankan proses kaderisasi dan pengabdian di tengah masyarakat. Pembentukan PCPS GMKI Cabang Serui periode 2026-2029 sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan semangat pengabdian para kader GMKI di Kabupaten Kepulauan Yapen dan sekitarnya.

Informasi lainnya, menyambut hari ulang tahun ke-58 Jemaat GKI Anotoroi menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada perayaan, tetapi juga penguatan iman, kebersamaan, kepedulian sosial, juga pelestarian lingkungan, olahraga, seni, hingga pengenalan sejarah jemaat. Panitia HUT telah dibentuk dan dilantik pada 16 Agustus 2026. Sejak pelantikan tersebut, panitia terus melakukan persiapan melalui rapat dan juga diskusi untuk menyusun berbagai kegiatan hingga menuju puncak perayaan HUT ke-58. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Lomba Kebersihan Lingkungan yang berlangsung pada 19-26 Agustus 2026. Dan kegiatan ini digelar untuk mendorong seluruh jemaat menjaga kebersihan sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan tertata.

Dalam rangkaian kegiatan HUT, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan iman. Salah satunya adalah lomba pengakuan iman GKI di Tanah Papua melalui hafalan dan pemahaman iman. Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari unsur PAR, pemuda, serta peserta kelas katekisasi atau kelas Alkitab. Ya, selain itu disiapkan juga lomba cerdas cermat Alkitab yang melibatkan seluruh unsur jemaat, dan setiap wilayah pelayanan akan mengirimkan satu tim yang terdiri atas perwakilan PAR, PAM, PW, dan PKB. Pada bidang olahraga menjadi salah satu bagian yang turut memeriahkan rangkaian HUT ke-58, dan panitia menyiapkan lomba futsal dengan kategori peserta berdasarkan kelompok usia dan unsur jemaat. Futsal putri akan melibatkan unsur pemudi dan kaum wanita, sementara kategori anak-anak melibatkan unsur PAR termasuk anak sekolah minggu dan remaja. Peserta kelas Alkitab juga akan bergabung bersama unsur PAM dan PKB dalam satu tim. Dan selain futsal, panitia juga menyiapkan pertandingan bola voli dengan format 3 pemain putra dan 3 pemain putri. Format ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan berbagai unsur jemaat dalam suasana kebersamaan. Kegiatan seni juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan, dan panitia menyiapkan lomba menyanyi tunggal atau solo bagi anak-anak remaja serta peserta kelas tanggung dalam unsur PAR atau sekolah minggu. Sementara itu, karaoke lagu rohani diperuntukkan bagi unsur PAM, pemuda dan pemudi, PW, serta PKB. Nah, untuk anak-anak dan keluarga, sejumlah permainan tradisional juga disiapkan, diantaranya lomba makan kerupuk serta permainan menggigit sendok kelereng. Iya, pendengar, tidak hanya kegiatan internal jemaat, rangkaian HUT ke-58 juga akan diisi dengan aksi sosial bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan. Panitia berencana menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari seperti sikat gigi, sabun mandi, sabun cuci, deterjen, serta kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan warga bagi warga binaan perempuan. Ya, kemudian kepedulian terhadap lingkungan juga masuk dalam agenda HUT ke-58. Panitia merencanakan pencanangan dan penanaman kembali pohon pinang di lingkungan warga jemaat dan sekitar gereja. Selain membantu menjaga kelestarian lingkungan, kegiatan penghijauan tersebut diharapkan dapat memperindah kawasan gereja. Dan bagi panitia, penanaman pohon juga menjadi simbol pertumbuhan jemaat yang diharapkan terus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Untuk pameran sejarah ungkap perjalanan jemaat, salah satu kegiatan yang menarik dalam rangkaian HUT ke-58 dalam pameran sejarah jemaat. Pameran ini disiapkan untuk menggali perjalanan jemaat GKI YSL melalui cerita, dokumentasi, serta informasi yang dihimpun dari para orang tua dan tokoh jemaat. Dalam perjalanan sejarahnya, jemaat juga disebut telah mengalami sekitar 6 kali perpindahan lokasi gereja sebelum akhirnya menempati lokasi saat ini. Ya, melalui pameran tersebut, panitia ingin memperkenalkan sejarah jemaat kepada generasi muda sehingga mereka tidak hanya mengenal kondisi jemaat saat ini, tetapi juga memahami proses perjalanan dan pertumbuhan jemaat dari masa ke masa. Ya, apresiasi disampaikan kepada Bapak Yevo Yangkau dan Bapak Willem Bonai, yang mana ucapan terima kasih disampaikan kepada Kakak Radinal atas bantuan berupa 2 bola futsal, 2 bola voli serta 20 karton air mineral. Dan dukungan dari berbagai pihak tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan, persekutuan dan pelayanan jemaat GKI YSL Anatorei.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pendengar, pengobatan tradisional di tengah modernisasi saat ini masih terus diburu sebagai pengobatan alternatif selain pengobatan medis. Berbagai jenis tanaman obat diramu untuk pengobatan seperti menggunakan akar, buah, biji, kulit pohon, daun, dan bunga dari jenis tanaman obat. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat biasanya diramu untuk diminum, dihirup, atau digosok pada bagian tubuh yang sakit. Khasiat tanaman obat memang tidak dapat disangkal, terbilang sangat mujarab. Selain itu, harganya murah, mudah didapat, dan proses meramunya sangatlah sederhana dengan peralatan seadanya. Itulah kenapa pengobatan tradisional tanaman obat ini menjadi pilihan bagi masyarakat lokal. Pendengar feature budaya, pengobatan tradisional yang dikenal di setiap daerah pasti berbeda. Dari sebutan tanaman obatnya dan cara pengobatannya, walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional, tanaman obat yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, tim Future Budaya mengajak Anda untuk menyimak salah satu pengobatan alternatif tanaman obat yang cukup dikenal di Kabupaten Kepulauan Yapen karena khasiatnya dan cara pengobatannya yang unik. Kami hadirkan dalam Future Budaya dengan judul Pengobatan Tanaman Obat Daun Jilat, Produksi RRI Serui.

0: Pendengar, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi alam, yaitu laut, dengan berbagai sumber daya lautnya, tapi juga daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang datar dan berbukit-bukit, merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Di daerah dataran dan berbukit inilah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Ada yang dibudidayakan, tapi ada juga yang tumbuh liar di hutan, bahkan di tepi sungai. Pendengar Future Budaya, untuk mengetahui seperti apa pengobatan tanaman obat daun jilat ini, selengkapnya bersama Heidi K.C. Kayai.
1: Pendengar, sebutan daun jilat bagi Anda yang belum mengetahui pengobatan tradisional yang satu ini, sudah pasti terkesan aneh. Namun sebutan ini sangat familiar bagi masyarakat yang mendiami Kepulauan Yapen. Daun jilat merupakan sebutan untuk pengobatan tradisional yang dipercaya mendatangkan kesembuhan. Seperti namanya, daun jilat. Pengobatan tradisional yang satu ini menggunakan daun, namun bukan sembarang daun. Penyebutan daun jilat ini pun berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing kampung. Nah, bagi masyarakat yang berada di bagian barat Kepulauan Yapen, Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Woing, menyebut daun jilat dengan sebutan manirombu dalam bahasa setempat. Daun jilat dikenal sebagai salah satu pengobatan alternatif turun-temurun.
2: Jadi pertama, kampung kan mulai dari sapu nenek. Nenek yang dapat mama Dora, sampai terus turun terus sapu mama. Pas sementara mama cari itu darah mati itu keluar. Saya lihat orang sedang kerja, terus saya juga ada orang pendatang. Dia lagi jatuh di kamanap sana. Jadi tempat yang dia kasih tahu jatuh benturan yang sakit itu ya. Daun itu mama bawa kemari, pakai gelas kasih hancur dia purat-purat di belakang selesai itu taruh kapur sedikit. Taruh pas di tempat yang ada tarik itu langsung kasih keluar darah mati. Sebenarnya kalau tempat yang tidak ada benturan, tidak sakit, itu tarik juga tidak bisa darah keluar sabarang. Kecuali yang ada benturan. Ada benturan sepertinya jatuh di motor kah, atau mabok baru teman pukul kah, atau suami pukul kah. Itu ada benturan dulu baru bisa taruh daun itu tarik itu darah mati keluar.
3: Daun yang biasa mama tong pakai itu?
2: Jadi daun yang tong pakai itu tidak bisa pakai daun sebarang.
3: Bahasa sebut daun itu
2: harus? Bahasa bilang manirombu, daun itu sudah. Daun itu kita tanam. Daun itu dia agak panjang sedikit, baru dia kasar. Jadi daun semamperau begitu. Jadi mama tanam di base.
3: Biasa mama berobat pasien itu berapa lama?
2: Nah, biasa kalau orang yang parah itu bisa 3 kali. Kasih kesempatan 1-1 hari toh. Tiap hari kan lidah juga pedis.
3: Terus ini mama, biasanya kalau setelah mengobati pasien, keluarkan darah mati, ada pantangan tidak?
2: Itu kan Dora bilang, tolong orang, darah kotor itu tidak usah buang sebarang. Di tempat sampah tidak usah buang di kali. Daun itu harus bawa, taruh di tempat yang panas, supaya pasien yang bisa bantu itu cepat sembuh. Mama kerja sesuai dengan dulu. Saya lihat orang tua dong kerja secara manusia, mama takut. Terus soalnya ini darah mati. Mama kasih keluar lewat lidah. Jadi langsung saya terus tahu untuk orang. Saya bilang mama tolong orang, tapi kalau yang ada benturan darah mama.
3: Resikonya karena ini darah.
2: Soalnya ini darah mati, ya saya juga takut. Karada itu karada.
3: Ya tidak sembarang ya?
2: Tidak sembarang. Mama juga takut tuh. Keberanian yang saya hadapi untuk darah mati hari ini, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dengan semua.
3: Biasa pasien dari mana saja?
2: Nah, sini tuh dari kota sini, dari pokoknya kota sini sudah Maria Dei, pernah ada yang bahasa sampai Jayapura juga.
3: Keluhan sakitnya tuh apa?
2: Keluhan sakit itu macam jatuh di motor kah, atau minum berteman pukul kah, badan begitu.
3: Terus setelah berobat pasien, biasa mama bersihkan mulut?
2: Ya, selesai itu air panas. Ini saya pakai air ini.
3: Kumur?
2: Ya. Jadi nanti ada pasien yang datang untuk mama kan, mama ke sana sebelum ini kan. Mama berdoa daun sebelum tarik darah mati. Mama sampaikan bahwa, jadi selesai tarik darah mati, air panas itu di loyang atau ember untuk mama pakai wudu bagian yang sakit yang mama sudah kasih keluar darah mati itu.
3: Sudah berapa lama mama?
2: Sudah ya 4 tahun ke depan sudah.
3: Biasa sekali tolong orang begitu dong kasih ucapan terima kasih itu memang ada mama tentukan atau memang ya terserah begitu?
2: Kalau yang seperti itu berapa yang kasih mama bersedia untuk terima itu. Jadi mama tidak tentukan.
3: Sudah biasa melayani.
2: Iya.
3: Terima kasih mama.
2: Oke, sama-sama.

Pendengar, pengobatan daun jilat dapat mengeluarkan darah mati akibat benturan pada bagian tubuh yang sakit. Pengobatan ini bukan hal yang baru. Walaupun cara pengobatan yang dilakukan terkesan ekstrim karena menggunakan ujung lidah yang diusap pada daun yang terlebih dahulu dilemaskan dengan cara dihangatkan pada api tungku atau kompor, kemudian dipoleskan dengan bubuk kapur siri. Seperti apa manfaat dari pengobatan daun jilat ini? Berikut penuturan Ibu Marta Payai.

0: bosan di.
1: Jatuh yang pertama malah jatuh di ojek sudah dari 2010. Terus kemarin-kemarin lagi mama jatuh di tangga-tangga pukul itu bilang mama mati sudah. Tarik nafas satu saat. Baru jilat ini terus aja.
2: Jadi di pukasiat yang mama rasakan dari apa daun jilat ini nih seperti apa yang sekarang mama rasa?
1: Rasa bagus. Macam dia sekali keluar darah kotor begitu langsung mama kepala nih ringan. Kamu ini saja langsung mama berdiri.
2: Waktu itu pengobatan daun jilat ini berapa hari?
1: Oh, itu terus pokoknya dari jatuh sampai sekarang. Jilat satu kali tapi tidak bisa dobel-dobel toh. Ambil mama hepon datang jilat yang pertama itu karena jatuh benturan ini terus toh mau di belakang, mau di kepala sini, mau di bahu, semua.
2: Jadi jilat di tempat-tempat yang kena benturan.

0: untuk mengeluarkan darah mati dan proses pengobatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Khasiat dari daun jilat ini sudah bisa dirasakan. Pendengar, untuk mengetahui dengan jelas manfaat daun jilat, tapi juga risiko terhadap pelaku pengobatan yang berhubungan langsung dengan darah pasien yang diobati, berikut wawancara rekan Sally bersama Ibu Okto Kiriweno, Kepala Seksi Tanaman Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Pendengar, terkait dengan pengobatan tradisional, khususnya daun jilat oleh masyarakat di Kepulauan Yapen. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Okta Kiriweno sebagai Kepala Seksi Kesehatan Tradisional, dan saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu seputar daun jilat. Menurut Ibu, melihat hal ini seperti apa terkait dengan pengobatan tradisional?
2: Ya, terima kasih. Tidak salah, tahun 2015 telah diteliti oleh SP3T atau Sentral Pengembangan dan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Papua oleh almarhum Dr. Aditya, telah mengembangkan potensi tumbuhan obat tradisional dan pelayanan tradisional berdasarkan kearifan lokal masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dan salah satunya Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah dikembangkan 3 kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu buah anggur, anggur pandan atau kayari, bunga terompet atau kecumbang, daun jilat atau daun dirare atau rare jilat, raun-raun atau kearifan lokal dari kampung Banawa. Manfaat daripada daun ini untuk mengobati penyakit atau sakit atau luka atau lembam atau luka memar. Caranya atau metode yang diambil, daun itu diambil, dicuci, dikeluarkan tulangnya, sesudah itu dipanaskan, ditaburkan dengan kapur sirih, dan diletakkan pada bagian yang luka atau yang memar dan dijilat, sehingga seluruh darah atau darah kotor itu keluar. Ini dilakukan oleh orang tertentu yang turun-temurun dari orang tuanya. Dilihat dari segi sisi budaya, kearifan lokalnya sangat membantu masyarakat yang mengalami sakit untuk mengeluarkan darah mati dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, daun ini sangat bantu sekali untuk masyarakat. Daun jilat ini tidak boleh dipunahkan atau harus dibudidayakan. Dilihat dari segi budaya, dia sangat membantu masyarakat di kabupaten ini. Namun dilihat dari segi kesehatan, daun ini telah diteliti dan dibermanfaat dari kesehatan, yaitu sebagai rumensiaset yang memiliki aktivitas antimikroba, dan kegunaannya tumbuhan ini mengandung senyawa alkaloid, tanin, saponin, kuinon, steroid yang memiliki aktivitas antibakteri dan bersifat sitosis atau mengandung bahan aktif untuk anti kanker. Namun di sisi lain sangat berbahaya bagi masyarakat yang atau melakukan tindakan ini, karena dipaparkan dengan darah bagi dari orang sakit atau yang sedang yang kena memar itu. Oleh sebab itu, dalam segi kesehatan sangat baik, namun dalam cara tindakannya perlu dijaga atau diwaspadai dengan terpaparnya darah. Dari segi kesehatan itu sangat berisiko. Untuk itu, tim peneliti dari Dinas Kesehatan itu sedang memikirkan untuk mengadakan satu alat yang mengandung enzim untuk tidak melakukan oleh lidah lagi, tapi melalui alat tersebut dalam tahap penelitian nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
0: Pendengar, demikian daun jilat dengan khasiatnya. Salah satu kearifan lokal yang masih bisa kita lihat dan rasakan khasiatnya saat ini di Kepulauan Yapen. Walaupun pengobatan tersebut berisiko bagi pelaku pengobatan,

namun melalui fitur budaya kali ini dapat membangunkan kita untuk terus memelihara kearifan lokal yang ada di sekitar kita sehingga tidak punah termakan zaman. Peran pemerintah ikut menghidupkan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai tanaman obat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pengobatan tradisional di tengah modernisasi saat ini masih terus diburu sebagai pengobatan alternatif selain pengobatan medis. Berbagai jenis tanaman obat diramu untuk pengobatan seperti menggunakan akar, buah, biji, kulit pohon, daun, dan bunga dari jenis tanaman obat. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat biasanya diramu untuk diminum, dihirup, atau digosok pada bagian tubuh yang sakit. Khasiat tanaman obat memang tidak dapat disangkal, terbilang sangat mujarab. Selain itu, harganya murah, mudah didapat, dan proses meramunya sangatlah sederhana dengan peralatan seadanya. Itulah kenapa pengobatan tradisional tanaman obat ini menjadi pilihan bagi masyarakat lokal. Pendengar feature budaya, pengobatan tradisional yang dikenal di setiap daerah pasti berbeda. Dari sebutan tanaman obatnya dan cara pengobatannya, walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional, tanaman obat yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, tim Future Budaya mengajak Anda untuk menyimak salah satu pengobatan alternatif tanaman obat yang cukup dikenal di Kabupaten Kepulauan Yapen karena khasiatnya dan cara pengobatannya yang unik. Kami hadirkan dalam Future Budaya dengan judul Pengobatan Tanaman Obat Daun Jilat, Produksi RRI Serui.

0: Pendengar, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi alam, yaitu laut, dengan berbagai sumber daya lautnya, tapi juga daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang datar dan berbukit-bukit, merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Di daerah dataran dan berbukit inilah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Ada yang dibudidayakan, tapi ada juga yang tumbuh liar di hutan, bahkan di tepi sungai. Pendengar Fitur Budaya, untuk mengetahui seperti apa pengobatan tanaman obat daun jilat ini, selengkapnya bersama Heidi K.C. Kayai.
1: Pendengar, sebutan daun jilat bagi Anda yang belum mengetahui pengobatan tradisional yang satu ini, sudah pasti terkesan aneh. Namun sebutan ini sangat familiar bagi masyarakat yang mendiami Kepulauan Yapen. Daun jilat merupakan sebutan untuk pengobatan tradisional yang dipercaya mendatangkan kesembuhan. Seperti namanya, daun jilat. Pengobatan tradisional yang satu ini menggunakan daun, namun bukan sembarang daun. Penyebutan daun jilat ini pun berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing kampung. Nah, bagi masyarakat yang berada di bagian barat Kepulauan Yapen, Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Woing, menyebut daun jilat dengan sebutan manirombu dalam bahasa setempat. Daun jilat dikenal sebagai salah satu pengobatan alternatif turun-temurun.
2: Jadi pertama, kampung kan mulai dari sapu nenek. Nenek yang dapat mama Dora, sampai terus turun untuk sapu mama. Pas sementara mama tarik itu darah mati itu keluar. Saya lihat orang itu dong kerja, terus saya juga ada orang pendatang. Dia lagi jatuh di kemana sana. Jadi tempat yang dia kasih tahu jatuh benturan yang sakit itu ya. Daun itu mama bawa kemari, pakai gelas kasih hancur dia pura-pura di belakang selesai itu taruh kapur sedih. Taruh pas di tempat yang ada bentuk tarik itu langsung kasih keluar darah mati. Sebenarnya kalau tempat yang tidak ada benturan, tidak sakit, itu tarik juga tidak bisa darah keluar sabara. Kecuali yang ada benturan. Ada benturan sepertinya jatuh di motor kah, atau mabok baru teman pukul kah, atau suami pukul kah, itu ada benturan dulu baru bisa taruh daun itu tarik itu darah mati keluar.
3: Daun yang biasa mama tuh pakai itu?
2: Jadi daun yang tuh pakai itu tidak bisa pakai daun sebarang.
3: Bahasa sebut daun itu
2: harus? Bahasa bilang manirombu, daun itu sudah. Daun itu kita tanam. Daun itu dia agak panjang sedikit, baru dia kasar. Jadi daun semamperau begitu. Jadi mama tanam di base.
3: Biasa mama berobat pasien itu berapa lama?
2: Nah, biasa kalau orang yang parah itu bisa 3 kali. Kasih kesempatan 1 hari toh. Tiap hari kan lidah juga pedis.
3: Terus ini mama, biasanya kalau setelah mengobati pasien, keluarkan darah mati, ada pantangan tidak?
2: Itu kan Dora bilang, tolong orang, darah kotor itu tidak usah buang sebarang. Di tempat sampah tidak usah buang di kali. Daun itu harus bawa taruh di tempat yang panas supaya pasien yang bisa bantu itu cepat sembuh. Mama kerja sesuai dengan dulu. Saya lihat orang tua dong kerja secara manusia mama takut. Terus soalnya ini darah mati. Mama kasih keluar lewat lidah. Jadi langsung saya terus tahu untuk dorang. Saya bilang mama tolong orang tapi kalau yang ada benturan darah mana?
3: Resikonya karena ini darah.
2: Soalnya ini darah mati ya saya juga takut. Karada itu karada.
3: Ya tidak sembarang ya?
2: Tidak sembarang. Mama juga takut. Keberanian yang saya hadapi untuk darah mati tarik ini, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dengan semua.
3: Biasa pasien dari mana saja?
2: Nah sini tuh dari kota sini, dari pokoknya kota sini sudah Maria Dei, pernah ada yang bahasa sampai Jayapura juga.
3: Keluhan sakitnya itu apa?
2: Keluhan sakit itu macam jatuh di motor kah, atau minum berteman pukul kah, badan begitu.
3: Terus setelah berobat pasien, biasa mama bersihkan mulut?
2: Ya, selesai itu air panas. Itu saya pakai air dingin.
3: Kumur?
2: Ya. Jadi nanti ada pasien yang datang untuk mama kan, mama ke sana sebelum ini kan. Mama berdoa daun sebelum tarik darah mati. Mama sampaikan bahwa, jadi selesai tarik darah mati, air panas itu di loyang atau ember untuk mama pakai uru bagian yang sakit yang mama sudah kasih keluar darah mati itu.
3: Sudah berapa lama mama?
2: Sudah ya 4 tahun ke depan sudah.
3: Biasa sekali tolong orang begitu dong kasih ucapan terima kasih itu memang ada mama tentukan atau memang ya terserah begitu?
2: Kalau yang seperti itu berapa yang kasih mama bersedia untuk terima itu. Jadi mama tidak tentukan.
3: Sudah biasa melayani.
2: Iya.
3: Terima kasih mama.
2: Oke, sama-sama.

Pendengar, pengobatan daun jilat dapat mengeluarkan darah mati akibat benturan pada bagian tubuh yang sakit. Pengobatan ini bukan hal yang baru. Walaupun cara pengobatan yang dilakukan terkesan ekstrim karena menggunakan ujung lidah yang diusap pada daun yang terlebih dahulu dilemaskan dengan cara dihangatkan pada api tungku atau kompor, kemudian dipoleskan dengan bubuk kapur siri. Seperti apa manfaat dari pengobatan daun jilat ini? Berikut penuturan Ibu Marta Payai.

0: cium kosan di.
1: Jatuh yang pertama malah jatuh di ojek sudah dari 2010. Terus kemarin-kemarin lagi mama jatuh di tangga-tangga pukul itu bilang mama mati sudah. Tarik nafas.

0: Pendengar, dari apa yang dikisahkan oleh Ibu Martha Payai, seorang ibu rumah tangga yang melakukan pengobatan daun jilat untuk mengobati bagian tubuhnya yang sakit akibat terjatuh dari tangga rumahnya. Pengobatan tradisional daun jilat ternyata sangat mujarab untuk mengeluarkan darah mati dan proses pengobatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Khasiat dari daun jilat ini sudah bisa dirasakan. Pendengar, untuk mengetahui dengan jelas manfaat daun jilat, tapi juga risiko terhadap pelaku pengobatan yang berhubungan langsung dengan darah pasien yang diobati, berikut wawancara rekan Sally bersama Ibu Okto Kiriweno, Kepala Seksi Tanaman Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Pendengar, terkait dengan pengobatan tradisional, khususnya daun jilat oleh masyarakat di Kepulauan Yapen. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Okta Kiriweno sebagai Kepala Seksi Kesehatan Tradisional, dan saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu seputar daun jilat. Menurut Ibu, melihat hal ini seperti apa terkait dengan pengobatan tradisional?
2: Ya, terima kasih. Tidak salah, tahun 2015 telah diteliti oleh SP3T atau Sentral Pengembangan dan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Papua oleh almarhum Dr. Aditya, telah mengembangkan potensi tumbuhan obat tradisional dan pelayanan tradisional berdasarkan kearifan lokal masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dan salah satunya Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah dikembangkan tiga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu buah anggur, anggur pandan atau kayari, bunga terompet atau kecumbang, daun jilat atau daun dirare atau rare jilat, raun-raun atau kearifan lokal dari kampung Banawa. Manfaat daripada daun ini untuk mengobati penyakit atau sakit atau luka atau lembam atau luka memar. Caranya atau metode yang diambil, daun itu diambil, dicuci, dikeluarkan tulangnya, sesudah itu dipanaskan, ditaburkan dengan kapur sirih, dan diletakkan pada bagian yang luka atau yang memar dan dijilat, sehingga seluruh darah atau darah kotor itu keluar. Ini dilakukan oleh orang tertentu yang turun-temurun dari orang tuanya. Dilihat dari segi sisi budaya, kearifan lokalnya sangat membantu masyarakat yang mengalami sakit untuk mengeluarkan darah mati dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, daun ini sangat bantu sekali untuk masyarakat. Daun jilat ini tidak boleh dipunahkan atau harus dibudidayakan. Dilihat dari segi budaya, dia sangat membantu masyarakat di kabupaten ini. Namun dilihat dari segi kesehatan, daun ini telah diteliti dan dibermanfaat dari kesehatan, yaitu sebagai rumensiasir yang memiliki aktivitas antimikroba, dan kegunaannya tubuhan ini mengandung senyawa alkoid, tanin, saponin, kuinon, tretroid yang memiliki aktivitas antibakteri dan bersifat sitosis atau mengandung bahan aktif untuk anti kanker. Namun di sisi lain sangat berbahaya bagi masyarakat yang atau melakukan tindakan ini, karena dipaparkan dengan darah bagi dari orang sakit atau yang sedang yang kena memar itu. Oleh sebab itu, dalam segi kesehatan sangat baik, namun dalam cara tindakannya perlu dijaga atau diwaspadai dengan terpaparnya darah. Dari segi kesehatan itu sangat berisiko. Untuk itu,

0: tim peneliti dari Dinas Kesehatan itu sedang memikirkan untuk mengadakan satu alat yang mengandung enzim untuk tidak melakukan oleh lidah lagi tapi melalui alat tersebut dalam tahap penelitian nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
1: Pendengar, demikian daun jilat dengan khasiatnya. Salah satu kearifan lokal yang masih bisa kita lihat dan rasakan khasiatnya saat ini di Kepulauan Yapen. Walaupun pengobatan tersebut beresiko bagi pelaku pengobatan, namun melalui fitur budaya kali ini dapat membangunkan kita untuk terus memelihara kearifan lokal yang ada di sekitar kita sehingga tidak punah termakan zaman. Peran pemerintah ikut menghidupkan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai tanaman obat yang berasal dari Kepulauan Yapen, sebagai pengobatan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian feature budaya kali ini. Saya Nur Lailah Latar, mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Jumlah penduduk Kepulauan Yapen berjumlah 97.412 jiwa. Memperkenalkan sebuah daerah pasti tidak luput dari wisata alamnya dan makanan khas dari daerah tersebut. Menurut data yang ada, suku di Indonesia adalah sekitar 1.340 suku-suku. Dari suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku memiliki makanan khas yang enak, unik, dan ekstrim. Salah satu suku yang memiliki makanan khas yang rasanya enak adalah makanan dari suku Onate Serui yang diberi nama Gedi Gulung Isi Singkong atau Sio Marekeping. Makanan ini berbahan dasar singkong yang diparut halus. Cara pembuatannya pun sangat mudah karena bahan dasarnya bisa ditemukan di mana-mana. Masyarakat Onate mengenal makanan ini sejak zaman dahulu, seperti penuturan Ibu Yohana Kayai sebagai salah satu masyarakat suku Onate yang juga telah mengonsumsi makanan khas ini dan sudah turun-temurun hingga 5 generasi.
1: Jadi Gedi Gulung ini termasuk salah satu makanan khas daerah sekitar Onate yang biasanya dihadirkan atau dimunculkan di acara-acara keluarga, tapi juga bisa di keluarga sendiri begitu. Gedi Gulung ini awalnya itu dia lebih terkenal di daerah Onate. Iya, sayur gedi itu sendiri ada dan dipadu dengan sebenarnya sagu.
2: Saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Pro Satu RRI Serui akan mengikuti Warta Berita Agama Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 7 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Rakercap 2 IWAPI Bovendigo tekankan program kerja harus terukur dan berdampak. CFD RRI Ves Nabire dorong masyarakat berlanja produk UMKM lokal. Selain itu, Warta Berita Gema Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita mulai dari berita pertama. Rakercap 2 IWAPI Bovendigo tekankan program kerja harus terukur dan berdampak. Laporan selengkapnya Imam Komarudin dari RRI Bovendigo.
2: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Bovendigo menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang realistis dalam rapat kerja cabang kedua. Program yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dapat direalisasikan. Ketua DPC IWAPI Bovendigo Halimah mengatakan, rakercap merupakan momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus menentukan langkah organisasi ke depan. Karena itu, setiap rencana kerja perlu disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Ia menginginkan program kerja yang dihasilkan memiliki sasaran yang jelas serta dapat diukur pelaksanaannya. Dengan demikian, pengurus dapat mengetahui sejauh mana program yang telah disepakati mampu memberikan manfaat.
3: Bahwa perempuan bekerja sama yang kita bisa memberi manfaat. Ke depan, saya ingin IWAPI tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi menjadi ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring, membuka peluang usaha, meningkatkan kapasitas perempuan,
2: Halimah mengingatkan pengurus tidak menjadikan banyaknya program sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Menurutnya, lebih penting menjalankan sejumlah program secara konsisten daripada menyusun banyak kegiatan tetapi tidak mampu direalisasikan. Ia juga mendorong agar IWAPI ke depan memiliki fungsi yang lebih luas bagi anggotanya. Organisasi diharapkan dapat menjadi ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kapasitas perempuan pengusaha. Semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. Seluruh keputusan yang dihasilkan melalui rakercap diharapkan dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh pengurus. Ia optimis IWAPI Bovendigo dapat semakin solid, profesional, dan produktif apabila setiap pengurus menjalankan perannya dengan baik. Dengan prinsip tersebut, organisasi diharapkan mampu menghasilkan karya yang nyata bagi kemajuan wanita pengusaha di Bovendigo. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Car Free Day RRI Fest 2026 di Nabire tak hanya menjadi ruang olahraga, tetapi juga mendorong masyarakat berbelanja produk UMKM lokal. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan panitia CFD Nabire, Ku Harus Sehat. Kita simak laporan Nur Fabrianan dari RRI Nabire.
4: Car Free Day atau CFD menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar Sabtu, 5 September 2026 di Jalan Pepera Nabire. Bekerjasama dengan panitia CFD Nabire, kegiatan dikemas dengan senam sehat, cek kesehatan gratis, permainan, door prize, serta melibatkan puluhan pelaku UMKM. Panitia tidak hanya menghadirkan UMKM sebagai pelengkap kegiatan, tetapi juga mendorong masyarakat yang mengikuti CFD untuk berbelanja produk yang tersedia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen RRI untuk melihat sejauh mana kegiatan yang digelar dapat memberi dampak terhadap penghasilan pelaku UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Jodevri Panjaitan mengatakan, pelibatan UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal, sekaligus menjadi ruang promosi melalui RRI.
5: Harapan kami dari Panitia dalam keterlibatan UMKM, tentunya UMKM lebih bertumbuh di Kabupaten Nabire sendiri, karena memang Car Free Day yang ada di Nabire ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, Koharu Sehat, dan juga tentunya dalam UMKM ini sendiri, para penjual bisa dipromosikan melalui RRI, kemudian didata, kemudian data ini akan juga dicek bagaimana RRI VS bisa berperan aktif atau bisa berpengaruh terhadap penghasilan dari UMKM.
4: Sementara itu, konsep CFD juga sengaja dibuat dengan menempatkan UMKM di titik yang mudah dijangkau masyarakat setelah mengikuti aktivitas olahraga. Mama-mama orang asli Papua yang berjualan turut dilibatkan untuk mengangkat produk lokal dan melihat manfaat CFD bagi usaha mereka. Koordinator acara RRI Fest 2026 Dwi Masani menjelaskan, konsep tersebut dirancang agar aktivitas olahraga dapat sekaligus menggerakkan interaksi masyarakat dengan UMKM.
6: Dan untuk CFD hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasa. Karena di CFD hari ini kami memiliki konsep untuk bisa menarik banyak orang untuk dapat melihat langsung acara kita di RRI Fest, maka ada terbagi dalam beberapa lokasi atau titik ya. Jadi ada beberapa titik. Titik yang pertama itu kami mulai di jam 6 pagi, yaitu adalah senam sehat. Nah, senam sehat ini lokasinya agak lebih besar ya, atau lebih luas, sehingga bisa menampung banyak masyarakat yang ingin senam sehat. Kemudian di titik lainnya, acara utama kita untuk pembagian door prize ya, dan tentu saja ucapan selamat datang, dan lebih banyak melibatkan UMKM karena berada di titik yang memang banyak UMKM di kiri kanan ya, dan juga banyak masyarakat pembeli seperti itu.
4: Selain menjadi ruang olahraga dan hiburan, CFD RRI Fest 2026 bersama Koharu Sehat menjadi sarana mempertemukan masyarakat dengan produk UMKM lokal. RRI berharap keterlibatan tersebut tidak berhenti pada promosi, tetapi dapat memberi dampak nyata terhadap perkembangan dan penghasilan pelaku usaha di Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di RRI Jayapura. Berikut laporan Arul Fermansya dari RRI Jayapura.
7: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 resmi berakhir. Penutupan RRI Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Insinyur Rustan Saru, yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi bintang radio tahun 2026. Dalam sambutannya, Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ditambahkan Rustan Saru, kegiatan Lomba Yospan dan seleksi bintang radio juga menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, Rustan Saru juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang turut digelar, termasuk diantaranya adalah donor darah yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kota Jayapura.
8: Pemerintah Kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI Fest 2026 ini. Kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari ini berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan, termasuk tadi ada Yospan, kemudian Bintang Radio. Nah, ini juga hal-hal yang sangat positif, memberikan rangsangan, memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah, inilah hal yang sangat positif. Yakin percaya bahwa RRI mengadakan ini ada tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah, itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita. kita untuk berkarya di bidang yospan, tahlil yospan maupun di bidang tarik suara dan seterusnya.
7: Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, sebab RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat. Untuk itu, Rustan Saru mengajak seluruh warga di Kota Jayapura untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
8: RRI ini bukannya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkatan masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang.
7: Sementara itu, Kepala LPPR RI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung penuh pelaksanaan RRI Fest dan seleksi bintang radio tahun 2026. Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
9: Saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa khususnya di tanah Papua.
7: Ditegaskan Joni Iskandar Baso, RRI Fest 2026 nantinya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga akan terus dikembangkan untuk menjadi ruang bagi masyarakat, UMKM, dan generasi muda untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Arul Firmansyah melaporkan.
1: LPP RRI Serui menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian menyambut HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan berbagai kegiatan dan pelayanan publik. Laporan selengkapnya Ricky Aritonang dari RRI Serui.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia SRI menggelar RRI Fest 2026 pada Sabtu 5 September 2026 sebagai rangkaian menyongsong HUT ke-81 RRI mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen melalui berbagai kegiatan. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, mengatakan RRI Fest menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
11: Bagian dari rangkaian menyongsong hari ulang tahun RRI yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 melalui RRI Fest, ini kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pagelaran budaya yaitu kita Indonesia. Rangkaian dengan jalan sehat, berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan Dukcapil dan pasar UMKM.
10: Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menghadirkan berbagai pelayanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kepulauan Yapen. Seperti jalan santai berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pameran dan bazar UMKM. Narmo mengatakan seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud komitmen RRI untuk terus hadir, berkolaborasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
11: RRI Fest ini rangkaian kegiatan akan terus berlanjut melalui berbagai kasih di Panti Asuhan Penyulutan Obor Tri Prastia RRI pada 11 September 2026. Kita kompetisi Bintang Radio 2026. Seluruh rangkaian ini menjadi wujud komitmen RRI untuk terus hadir berkolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Lewat RRI Fest 2026, RRI Serui berharap sinergi bersama masyarakat dan berbagai pihak dapat terus terjalin untuk menghadirkan informasi, hiburan, serta pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini. Saya Weli Runtuboy mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
4: Iya le, terima kasih Yuli. Aisyah sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mau.

0: Wakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
0: Yoi yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
0: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekasi nih. Maca ntar tahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh...
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ya, halo.
4: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9?
4: Iya.
3: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong di kantin.
3: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik. Mematikan alat elektronik saat berpergian. Penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian.
3: Halo, kan? Adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.

0: Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
3: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
4: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
5: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
4: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
7: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
6: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
8: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
6: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
9: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
10: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
11: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
10: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
12: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
10: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
13: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
10: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
13: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
10: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
14: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
15: Pagi belum sepenuhnya.
14: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
16: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
14: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
17: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
14: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
14: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
19: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
14: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
20: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
21: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
14: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
23: antrean panjang kendaraan di
14: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
24: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
14: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
2: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
25: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaus sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
26: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
0: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
26: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porpov.
25: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja sekitar Baus sebelum Porpov, kan Porpov belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porpov.
26: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam di area di New York.
4: Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja di interview pro 2.
6: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Jika ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi tanggal 9 hingga 10 September, dan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi di situs maganghub.kemnaker.go.id. maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Indonesia Menyapa Malam kembali hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini, tanggal 7 September 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara dan juga tim redaksi. Tim kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 021-386-6712. Atau WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memilih untuk mengganti peta dunia tradisional dengan peta yang lebih akurat. Peta baru ini dipilih dengan ukuran benua Afrika yang asli. Benua Afrika kini mempunyai ukuran lebih besar. Di sisi lain, ukuran Amerika Utara dan Eropa tampak lebih kecil. Resolusi koreksi peta ini didukung oleh negara-negara anggota Uni Eropa dan disetujui oleh 164 negara, Prancis dan Inggris termasuk pihak yang setuju atas perubahan peta yang disuarakan oleh Togo ini. Pemungutan suara PBB ini tidak mengikat secara hukum, namun akan mengubah peta yang digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, kami akan berbincang bersama pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Heru Susetyo Nuswanto.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, mantap.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini secara khusus di hari ke-8 di bulan September, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ya. Kita bersyukur, kita diberkati, kita berhasil, kita beruntung bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Yesus. Amin saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dan jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bantu bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat yang menguatkan, berkat yang meneguhkan iman kita juga boleh dinikmati oleh orang-orang yang kita bagikan ya. Haleluya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami boleh terus mengecap kebaikan Tuhan, hari di mana kami ada di hari ke-8 di bulan September ini. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami belajar akan kebenaran yang memerdekakan. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah tempat di mana Tuhan akan memberikan kepada umat Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang Alkitab katakan tanah yang berlimpah susu dan madunya, maka Tuhan menyuruh 12 orang dari 12 suku, ya semuanya adalah pemimpin-pemimpin saudara. Kita lihat dalam Bilangan 13 ayat yang kedua, Tuhan bilang sama Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya, saudara bisa garis bawahi, pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, satu suku satu orang, dan setiap orang yang diutus itu adalah pemimpin dari suku tersebut. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus mengintai tempat tanah yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada mereka. Saudara, kalau kita renungkan ketika Tuhan menyuruh orang-orang Israel ini, pemimpin-pemimpin dari 12 suku ini mengintai, saya percaya Tuhan mau setiap mereka membawa berita yang baik. Iya kan? Melihat keadaan kondisi, beritanya selalu, karena begini, ketika mereka masuk ke sana mereka jelas membawa hasilnya, iya kan, mereka jelas membawa hasilnya dan tentunya harusnya membawa berita-berita yang sukacita. Karena tujuan Tuhan mengizinkan mereka melihat terlebih dahulu, karena begini kan saudara, kalau memang Tuhan izinkan mereka melihat untuk mengetahui keberadaan, sama seperti yang Musa katakan, lihat kubunya, lihat orang-orangnya, siapa-siapa di sana, harusnya kan Tuhan bisa tolong. Seberapa banyak orang pun, seberapa hebatnya orang yang menduduki Kanaan itu, Tuhan bisa tolong lah. Namun yang Tuhan mau sampaikan di sini adalah agar pemimpin-pemimpin ini melihat bahwa benar nih, ada janji Tuhan yang di depan mata kita nih. Ini benar loh, ini kejadian, ini ada loh, gitu loh saudara. Tujuannya supaya membawa pesan itu kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan tuh semangat. Woi, benar kira-kira begitu ya. Benar loh, di depan itu ada tanah yang Tuhan bilang loh. Karena berulang-ulang ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Tuhan berulang-ulang ingatkan kepada Musa untuk menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa mereka akan dibawa Tuhan masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu berulang-ulang disampaikan. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka melihat yang tadi ini 12 utusan ini, kepala-kepalanya, pemimpin-pemimpinnya, supaya mereka lihat benar janji Tuhan, iya dan amin. Ya. Tapi pada kenyataannya sudah dikasih dalam Tuhan, beritanya yang bawa mereka tahu, bawa berita ketakutan justru. Yang harusnya mereka membawa, karena mereka lihat, oh, ada dan terbukti apa yang mereka bawa sesuai dengan ayat 27. Coba saudara lihat ayat 27 dari Bilangan 13, Bilangan sedang kita baca ini.
Bilangan 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya ketika mereka udah pulang dari pengintaian, mereka menceritakan, kami sudah masuk ke negeri itu kemana kau suruh kami, dan benar, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini hasilnya, karena Musa suruh bawa hasilnya, Musa suruh bawa hasil bumi di sana, benar nih, tanah ini berlimpah susu. Itu kan membuktikan bahwa, oh iya ya, jadi janji Tuhan itu benar loh. Hanya memang yang menduduki negeri di sana itu orangnya hebat-hebat, banyak orang gitu saudara. Mereka mulai membandingkan. Jadi saya mau ajak setiap kita mulai berpikir begini. Kita tahu nih janji Tuhan, ya dan amin. Saya percaya kita umat Tuhan, orang percaya hidup karena janji Tuhan. Bukan karena kenyataan yang kita lihat. Ya, tapi walaupun seringkali yang kita lihat membuat kita takut, yang kita lihat membuat kita khawatir. Tapi kan kembali, kita fokusnya kemana? Kepada janji Tuhan atau kepada apa yang kita lihat? Kalau kita fokus kepada janji Tuhan, maka kita akan sama seperti Yosua dan Kaleb. Gak peduli apapun yang kita lihat, apapun yang ada di depan kita. Karena fokusnya kepada janji Tuhan. Tapi kalau yang kita lihat adalah fokus kita kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saya pastikan kita akan mulai tawar hati. Kita akan mulai takut, kita akan mulai khawatir. Karena seringkali apa yang Tuhan janjikan berbeda maksudnya dengan apa yang kita lihat, saudaraku. Dan ini yang terjadi. Tuhan menjanjikan akan membawa mereka masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Betul, tanah itu ada, hasilnya betul. Tapi di sana tuh orang-orangnya besar-besar, kubu. Daerahnya itu berkubu, susah untuk dimasuki. Itu kenyataannya. Tapi iman percaya mereka tergantung kepada mana nih? Nah masalahnya pemimpin-pemimpin 12, 10 di antara 12 ini fokus mereka bukan kepada janji Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb fokus mereka kepada janji Tuhan, kepada firman. Makanya berulang-ulang Yosua dan Kaleb bilang kita pasti bisa masuk ke sana. Kita pasti bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan sudah berjanji akan memberikan negeri ini. Tapi 10-nya ini saudara, ya mungkin karena lebih banyak ya kan, lagi suaranya lebih didengar. Karena lebih banyak, akhirnya berkata kita gak akan pernah bisa masuk. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, melalui perenungan kita hari ini, kita diperhadapkan pilihan. Kita memilih fokus kepada janji Tuhan yang belum kita lihat, tapi kita percaya pasti terjadi. Atau kita fokus kepada realita kenyataan yang sedang kita lihat hari-hari ini, yang seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir. Kita fokus kemana? Karena ke arah mana fokus kita, pandangan kita, kita arahkan. Itu yang akan menentukan apakah kita kuat atau kita lemah. Namun biarlah perenungan kita hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan. Fokus hidup kita orang percaya bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Dan apa yang kita percaya? Yaitu firman Tuhan, janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti terjadi, janji Tuhan pasti tergenapi. Dan itu yang kita pegang. Sekalipun yang kita lihat seringkali membuat kita takut. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kita belajar dari peristiwa umat Tuhan ini, saudara. Ya, belajar dari peristiwa umat Tuhan. Tuhan ini menepati janjinya. Itu sebabnya Tuhan utus pemimpin-pemimpin. Kenapa pemimpin-pemimpin? Karena pemimpin akan mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Tapi pada kenyataannya sudah dikasih dalam Tuhan, bukan mempengaruhi hal yang baik, tapi mempengaruhi justru semakin mereka, membuat mereka takut, membuat mereka khawatir. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, biarlah fokus kita hanya tetap kepada janji Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau belum melihat jawaban doa, sampai hari ini engkau belum melihat masalahmu terselesaikan, sampai hari ini engkau belum melihat mujizat, tetap memandang janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, tidak akan pernah gagal. Pegang itu. Kapanpun Tuhan menggenapi, merealisasikan janji itu terjadi dalam kehidupan kita, kita pastikan sesuai dengan waktu Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang menolong kami, mengajarkan kami untuk kami belajar terus memegang janji Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami terus dipenuhi dengan kekuatan pengharapan untuk kami tetap terus memegang janji Tuhan. Tidak fokus kepada apa yang terjadi depan kami, tapi kami fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu seluruh firman Tuhan pasti digenapi dan pasti terjadi dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sedang khawatir, mereka sedang takut, mereka sedang goyang, mereka sedang bimbang,
Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, firman-Mu menggenapi apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan, yaitu kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan iman pengharapan mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, digenapi dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap fokus kepada janji Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan sekalipun yang kau lihat menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi yang pasti digenapi dan terjadi adalah apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal

0: terutama bagi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini tentu kami harapkan kepada orang tua agar dapat memberikan pemahaman kepada mereka terhadap penggunaan kendaraan itu.
1: Selamat pagi, pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi 8 September 2026. Pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini, kami hadirkan informasi topik berita utama. Di antaranya, Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen menghimbau orang tua agar mengawasi anak saat berkendaraan. Pelantikan pengurus Golkar 17 distrik di Yapen. Persiapan pemilu 2029. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Pagi. Bersama saya Mari Rumaikewi, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita yang pertama. Dinas Perhubungan Waropen minta orang tua awasi anak berkendaraan.
1: Pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Waropen pada saat ini sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pengguna roda 2 tahun ini banyak digunakan bagi anak remaja, terutama pelajar di Waropen. Kepala Bidang Perhubungan Perairan Laut dan Darat Dinas Perhubungan Waropen, Yohanes Rumabar kepada RRI, Senin 7 September 2026 mengatakan, Dinas Perhubungan Waropen minta orang tua awasi anak berkendara.
2: Terutama bagi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini tentu kami harapkan kepada orang tua agar dapat memberikan pemahaman kepada mereka terhadap penggunaan kendaraan itu. Sehingga mereka menggunakan kendaraan adalah mereka lari dengan wajar, artinya di bawah standar kilometernya. Tapi juga jangan sampai mereka angkat ban ataupun ugal-ugalan di jalan. Nah, ini yang mengakibatkan ada terjadi kecelakaan, bahkan sedang mengendarai motor pun menggunakan HP. Sehingga konsentrasi pandangan untuk melalui lalu lintas jalan ini, akhirnya ada kendaraan yang tentu lawan arus mereka boleh lakukan tabrakan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan.
1: Pada kesempatan yang sama, Yohanes Rumabar menambahkan, selain orang tua mengawasi anak dalam berkendara, diingatkan juga kepada guru di sekolah, khususnya pada SLTP dan SMA-SMK, agar dapat memperhatikan dan menghimbau kepada siswa-siswi yang menggunakan kendaraan roda 2 sehingga patuh dalam berkendaraan.
2: Lewat guru-guru di sekolah supaya juga menghimbau kepada anak-anak sekolah agar mereka menggunakan kendaraan, mereka harus mematuhi aturan tata tertib di atas kendaraan atau berlalu lintas. Nah, ketika kita pantau dan amati bahwa sebesungguhnya di Waropen untuk tingkat kecelakaan itu tentu tidak ada sebenarnya. Karena apa? Karena jumlah kendaraan rata-rata di bawah standar. Nah, cuma yang terjadi kecelakaan itu karena kelalaian daripada pengguna kendaraan itu, terutama bagi anak-anak sekolah. Karena itu, sekali lagi kepada orang tua, guru-guru, dan kita semua, supaya memberikan pemahaman yang baik terhadap anak-anak kami yang tidak menggunakan kendaraan dengan cara-cara yang tidak wajar di atas jalan dengan kendaraan.
1: Ia juga mengatakan pengawasan orang tua dan guru terhadap anak remaja atau pelajar di Waropen perlu dilakukan dengan serius sehingga dapat mengurangi kecelakaan pada anak remaja atau pelajar yang kerap terjadi di Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Tokoh pendiri Kabupaten Waropen menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Saireri dari 6 DOT dan 4 Kabupaten yang telah mendukung aspirasi masyarakat terkait pemekaran Provinsi Papua Utara. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
3: Sesuai dengan undang-undang, bahkan juga dengan otonomi khusus diberikan kepada kami, oleh sebab itu
4: masyarakat Saireri terutama kepada DOB yang sesuai dengan undang-undang, bahkan juga dengan otonomi khusus yang diberikan kepada masyarakat untuk pemekaran Provinsi Papua Utara, yang mana tanggal 7 Agustus 2026 lalu telah menyerahkan SK kepada Ketua Balik DPR RI dan juga kepada Komisi 2 yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Provinsi Papua Utara dan Kabupaten DOB yang ada, yaitu dari Yabaru, Yapen Timur, Gundung Mesisare, Biak-Biak Numpor, sesuai dengan janji yang disampaikan dari pemerintah pusat. Tandas tokoh pendiri atau juga tokoh masyarakat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi melalui via telepon kepada RRI Minggu 6 September 2026 dari Jayapura.
3: sesuai dengan undang-undang, bahkan juga dengan otonomi khusus diberikan kepada kami. Oleh sebab itu, Provinsi Papua Utara yang mana tanggal 7 kemarin yang kami sudah serahkan kepada Ketua Balek dan juga kepada Komisi 2 yang mana menindaklanjuti aspirasi masyarakat Provinsi Papua Utara dan 6 Kabupaten DOB yang ada. Baik itu dari Yabaru, Yapen Timur, Gundumi Sisare, Biak, Biak Numfor, Supiori. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan janjinya bahwa akan diberikan provinsi yang ketujuh, yaitu Papua Utara. Dan terima kasih juga kepada MRP yang mewakili dari kami di Papua, juga kepada beberapa anggota DPRP yang mewakili, dan salah satu staf khusus Bapak Boy Dawer juga dari 4 DOB Kabupaten di Sairiri, bahkan juga DPRI Saudara Tony Tesar yang mewakili Papua, DPDRI Bapak Yoris Rawiyai, juga Bapak Robert Cardinal, Bapak Rico Sia dari DPRI, juga ada beberapa saudara-saudara kami yang ada di DPD, DPDRI, dan DPRI. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat akar rumput bahwa benar-benar ini aspirasi murni dari masyarakat, bahkan ini yang kami perjuangkan. Dengan demikian, yang saya bisa dapat menyampaikan lewat RRI Serui, dukungan doa kami mohon kepada masyarakat yang mendengar aspirasi masyarakat Papua Utara, bahkan 6 DOB yang ada, juga kepada MRP yang nanti juga akan mengeluarkan rekomendasi, bahkan juga tim Papua Utara sebagai tokoh masyarakat, tapi juga sebagai tokoh pendiri DOB Gundumi Sisare. Saya sangat mengharapkan, mari kita bersatu untuk kita memperjuangkan, berdoa untuk meneruskan aspirasi Papua Utara yang mana sudah diberikan oleh pemerintah pusat, yang 6 provinsi sudah tinggal kami, provinsi yang terakhir, provinsi yang ketujuh sesuai dengan wilayah adat, yang mana 6 wilayah adat termasuk Sairiri. Dengan demikian, itu yang barangkali saya bisa dapat menyampaikan.
4: Diakhiri penjelasan, tokoh pendiri atau juga tokoh masyarakat Kabupaten Waropen Rico Rumayomi menyampaikan bahwa informasi selanjutnya akan disampaikan juga dari tokoh masyarakat Kabupaten Biak Supiori, mantan Jenderal Wabiser, melalui via teleponnya menyangkut proses pemekaran DOB dan Papua Utara. Hengki Wapai melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Dinas Perhubungan Waropen menghimbau pemilik speedboat utamakan alat keselamatan penumpang.
1: Masyarakat Waropen sering menggunakan speedboat sebagai transportasi laut untuk bepergian ke wilayah pesisir Waropen maupun bepergian menuju Kabupaten Kepulauan Yapen dengan cuaca perairan laut Waropen dan Yapen yang kerap berubah setiap saat. Dalam menghindari hal yang tidak diinginkan bersama pada saat bepergian dengan menggunakan speedboat, Kepala Bidang Perhubungan Perairan Laut dan Darat Dinas Perhubungan Waropen, Yohanes Rumabar, menuturkan, Dinas Perhubungan Waropen himbau pemilik speedboat utamakan alat keselamatan penumpang.
5: Terutama yang motores-motores yang melintasi selat, baik itu Waropen, Keserui, dan sebaliknya Wapoga dan Koweda, juga kami himbau supaya ketika motores mengantar penumpang, tentu yang disiapkan adalah alat-alat keselamatan di atas speed, berupa life jacket, dan itu menjadi imbauan yang terus kami sudah sampaikan komunitas speed supaya memperhatikan hal tersebut. Walaupun cuaca teduh dan gelombang pun, alat-alat keselamatan itu selalu digunakan supaya mengantisipasi laka lantas atau laka laut yang akan terjadi di laut.
1: Yohanes Rumabar berharap pemilik speedboat penumpang harus mematuhi aturan yang sudah disampaikan setiap saat.
5: Dan sesungguhnya kami harapkan supaya itu dipahami dan tentu harus wajib digunakan alat-alat keselamatan berupa life jacket. Sehingga di dalam perjalanan terjadi sesuatu pun ada bantuan melalui life jacket dan sambil menunggu pertolongan ketika kita ada dalam kecelakaan. Dan itu yang kami sangat harapkan sekali, dan motoris maupun pemilik speed harus mematuhi aturan-aturan yang disampaikan sehingga kita menjaga keselamatan bersama supaya tidak terjadi kerugian yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Ia juga mengatakan kepada pemilik speedboat penumpang agar dapat memperhatikan cuaca di wilayah perairan Yapen Waropen. Jika cuaca buruk, maka pemilik speedboat maupun penumpang tidak bepergian menyeberangi perairan laut Yapen Waropen. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pelantikan pengurus Golkar 17 distrik di Yapen, persiapan pemilu 2029. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
6: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan
7: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
6: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik, 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 September DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik. Selanjutnya pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting di setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029 nanti.
7: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
6: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, Papua harus tetap cerah, dan Yapen menjadi rumah kita. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Kepulauan melakukan monitoring supervisi ke setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah ke atas.
7: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.

0: Satreskrim Yapen gerak cepat tangani penemuan mayat pria dewasa di Bukit Toraja. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Jalan tergeletak di jalan, tepatnya di Jalan Hang Tua, distrik.
2: Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya warga distrik Yapen Selatan, digemparkan dengan penemuan sosok mayat pria dewasa di kawasan Jalan Hantuan, Bukit Toraja, Senin pagi 7 September 2026. Menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Timur, personil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT bersama tim piket Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Yapen langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurentius M. Waine menyampaikan bahwa setiba di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan awal dan memastikan korban telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Serui untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Tepat pukul 05.40 dari pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat adanya masyarakat yang tergeletak di jalan tepatnya di Jalan Hang Tua, distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Setelah menerima laporan, SPKT bersama piket fungsi reskrim mendatangi TKP lalu melaksanakan pengamanan TKP dan juga melakukan olah TKP. Jadi setelah melakukan olah TKP, pada saat dilaksanakan olah TKP, dari hasil analisa petugas yang berada di TKP bahwa yang bersangkutan sudah tidak bernyawa, petugas membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Sampai di rumah sakit, berkoordinasi dengan petugas rumah sakit untuk dilakukan identifikasi lanjut. Jadi anggota Reskrim beserta anggota SPKT mendatangi.
2: Setelah proses identifikasi awal dilakukan, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga korban untuk datang ke kamar jenazah. Polisi menyampaikan informasi awal terkait penemuan korban serta tahapan penanganan yang telah dilakukan.
1: Kamar jenazah dan melaksanakan identifikasi bersama-sama dengan petugas rumah sakit. Pihak rumah sakit Teranton yang melakukan identifikasi dan hasil identifikasinya kurang lebih terdapat luka akibat benda tumpul yang mendominasi luka itu berada di seputaran kepala, baik dari pipi, lalu sisi sebelah kanan kepala, kiri kepala. Terdapat luka akibat diindikasikan akibat benda tumpul. Jadi setelah melakukan identifikasi dari Polres Kepulauan Yapen menghubungi keluarga yang bersangkutan, keluarga almarhum datang ke kamar jenazah lalu menanyakan informasi singkat terkait penemuan mayat ini. Kami dari pihak Reskrim menjelaskan dari awal kami mendapatkan laporan, melaksanakan olah TKP sampai dengan membawa jenazah ke kamar jenazah di RSUD.
2: Dari hasil penanganan awal tersebut, kepolisian telah membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban, termasuk memastikan apakah terjadi unsur kekerasan dalam peristiwa tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama kontributor Cindy Faidiban, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 8 September 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk,

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 8 September 2026 bersama saya Marie Antoinette. Pendengar kita jelang kebersamaan. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 6 lebih 39 menit saat ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar pagi ini yang sudah memulai aktivitasnya pagi ini, selamat pagi, selamat berkarya, dan tentunya selalu bersyukur untuk apa yang sedang dikerjakan ya di hari ini, dan tentunya diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita ini dan tentunya membawa semangat baru untuk Anda yang sudah mempersiapkan ya rutinitasnya di hari ini ataupun akan memulainya. Ya pendengar, kami juga akan kembali hadirkan beragam informasi-informasi pagi untuk Anda, menambah ruang informasi di edisi hari ini. Ya pendengar, kami hadirkan tentunya dari perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 8 September. Ya, pendengar, kami kutip bersama rri.co.id, tepatnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 8 September 2026 dari perkirawan BMKG Miftah Ali menyampaikan, kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh dan Bengkulu berawan, medan hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Untuk Pulau Jawa dari Serang dan Surabaya berawan. Untuk Jakarta cerah berawan. Bandung, Semarang dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang berawan tebal. Pulau Kalimantan, untuk Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan. Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Pulau Sulawesi dari Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar cerah berawan, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado berawan. Pulau Maluku dan Papua, untuk Ternate, Sorong dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Ambon, Manokwari dan Jayapura berawan. Nabire hujan dengan intensitas sedang. Untuk Merauke udara kabur. Dan pendengar, kita beralih untuk kabar-kabar nasional dari Kemensos, siapkan jalur kerja bagi lulusan sekolah rakyat. Ya, dikutip bersama rri.co.id dari Jakarta, Kementerian Sosial menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memiliki bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat DKI Jakarta di Margaguna, Jakarta Selatan,
Minggu 6 September 2026, dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Pangky Sumadi. Dan Gus Ipul menjelaskan siswa yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa. Sementara siswa yang memiliki bekerja akan mendapat jalur pengembangan keterampilan sebagai tenaga terampil. Untuk mematangkan jalur tersebut, Kemensos melibatkan Pangky Sumadi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum keterampilan. Kurikulum tersebut diarahkan agar pelatihan siswa relevan dengan kebutuhan dan pilihan kerja. Menurut Gus Ipul, keterampilan penting agar lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki ijazah, dan siswa juga perlu memiliki kompetensi yang dapat menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Gus Ipul mengatakan, menekankan keberlanjutan pendidikan bagi siswa sekolah rakyat. Lulusan SD diarahkan melanjutkan ke SMP, sementara lulusan SMP dapat melanjutkan ke SMA, sekolah rakyat atau jalur pendidikan lain. Siswa SMA yang berprestasi dan memenuhi persyaratan juga dapat mendaftar ke sekolah Garuda. Pilihan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka akses pendidikan lebih luas bagi siswa sekolah rakyat. Kemensos berharap penguatan pendidikan dan keterampilan menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik sekaligus kompetensi kerja. Dengan demikian, siswa memiliki lebih banyak pilihan membangun masa depan sesuai potensi masing-masing.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, selamat pagi dan kembali menyapa di ruang dengar Anda pagi ini, pendengar, bersama Pro 1 Serui dipancarluaskan dari Jalan Patimura. Pendengar, kami hadirkan kabar-kabar dari dunia kesehatan. Ya, dikutip bersama rri.co.id dari Langgur. Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 membuka layanan perobatan gratis bagi masyarakat di Pulau K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Mulai Selasa 8 September 2026, kapal rumah sakit yang berlabuh di Pelabuhan Elat ini akan memberikan pelayanan kesehatan hingga 1 November 2026. Dari Direktur Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2, Dr. Tasya Risma Lydia Simaremare, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan. Layanan kesehatan layaknya rumah sakit di darat. Layanan ini tersedia meliputi poliklinik, rawat nginap, unit gawat darurat atau UGD, hingga ruang operasi. Menurut Tasya, kehadiran rumah sakit kapal ini terutama untuk membantu masyarakat KI Besar yang selama ini menghadapi kendala jarak dan akses menuju fasilitas kesehatan. Masyarakat dengan berbagai keluhan kesehatan dipersilakan datang untuk berkonsultasi dan menjalani pemeriksaan. Pelayanan kesehatan tersebut didukung 33 tenaga medis. Jika ditambah dengan awak kapal, jumlah personil yang melibatkan mencapai sekitar 40 hingga 50 orang selama kapal berada di Kei Besar. Tasya menambahkan, rumah sakit kapal tersebut berada di bawah naungan Dr. Share yang beroperasi. Pelayanannya didukung melalui donasi kapal tipe Tongkang yang saat ini datang ke Maluku Tenggara dapat bertahan sekitar 2 bulan dalam 1 kali kunjungan, sedangkan frekuensi kedatangannya dalam setahun bergantung pada dukungan donatur.

Ya, dan pendengar, dari kabar lainnya, ya, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta Agustinus Subarsono mengingatkan perbedaan indikator kemiskinan dapat mempengaruhi ketepatan pemerintah menetapkan penerima bantuan sosial. Menurutnya, ketidaktepatan ukuran berisiko mengabaikan kelompok rentang secara ekonomi membutuhkan intervensi meski statis belum tergolong miskin. Dan Agustinus juga mempertanyakan validasi penggunaan desil untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Dan desil merupakan metode pengelompokan penduduk menjadi 10 kelompok yang sama besarnya. Berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga, Agustinus menambahkan, masalah muncul ketika klarifikasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang memperoleh bantuan sosial. Dan ia menegaskan ketepatan data, bantuan sosial, dan penciptaan kesempatan ekonomi menjadi kunci memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia berkelanjutan. Karena itu, ia merekomendasikan evaluasi terhadap ukuran kemiskinan dan penggunaan indikator multidimensi yang lebih mampu mencerminkan kondisi real masyarakat. Ya, mendengar dari kabar nasional, perbedaan data kemiskinan dinilai berisiko ganggu ketepatan bantuan sosial. Ya, pendengar, dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan kita menuju ke Jakarta tepat di jam 5 mengikuti Warta Berita Nasional dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi.

Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Husein Sastranegara Bandung dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan manajemen pengelola bandara melalui keterangan tertulis pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership

0: Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh UNDP. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju ke Jepang sesuai dengan agenda. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Karin Anisa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai CityLink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: Enam penerbangan dari dan menuju ke Bandara Hasanuddin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Arif Juliantoro melaporkan selengkapnya.
4: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara ya, Internasional Hasanuddin, bahwa keadaannya dalam kondisi aman terkendali. Jadi memang terjadi
5: sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hasanuddin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta-Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hasanuddin Tri Yudi Ashari mengatakan kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal, namun kondisi terus dipantau.
4: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang kembali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan di pagi hari, kemudian ada Citilink dan Super Airjet. Jadi memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali. Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore, karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif, sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya. Seperti
5: salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
6: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
7: Dibatal lagi.
6: Jadi
7: belum pesan lagi?
6: Belum. Terus pas disuruh refund pemotongan 25%.
7: Kalau refund?
6: Iya.
7: Selain tiket pesawat, ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
6: Tiket kereta api.
7: Ke Jogja itu ya?
6: Iya.
5: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam aktivitas vulkanik yang tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
8: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
9: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, gunung berapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ADIY, Agus Budi Santoso, kemarin mengatakan selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
8: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi, dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
9: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput, dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang, mengatakan pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng tar Gunung Merapi juga mempunyai mutiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
10: Untuk Merapi aman. Warga masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
9: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Sahyono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Joko Saputra melaporkan.
11: Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam,
12: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, diantaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Sekoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan, ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai, hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
11: Dusun Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam, informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
12: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Sekoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
13: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari Wetudimir sampai kemari, juga dari Wetudiria yang memberikan bantuan bagi TNI, ada beras, ada bumbu, minuman. Terima kasih sekali lagi pemerintah Desa Sekoci mengucapkan kepada Ibu Bupati, semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu. Amin.
12: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Sekoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Faris Syarbu melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
15: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor.
14: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
16: Dengan kunjungan ini harapannya paling utama sih di Expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita. Karena buyer pun, let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik. Contoh untuk home living atau decoration seperti itu.
14: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yerbo melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
18: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
17: Sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk Kalteng BBM kita jangan dikurangin.
18: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
19: Ngantri yang panjang gitu, Mak. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa nanti membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
18: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Hingga RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Wah, itu ada asap di sana.
2: Nagurkian, Pak. Jangan membakar tumpukan rumput.
1: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Pak. Ini lahanku juga.
2: Serempian jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya darah.
3: Ini ada apa nih? Kita ramai Pak kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak pada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi pembakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
7: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
8: Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Arul Firmansyah.
9: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 resmi berakhir. Penutupan RRI Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Insinyur Rustan Saru, yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi bintang radio tahun 2026. Dalam sambutannya, Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ditambahkan Rustan Saru, kegiatan Lomba Yospan dan Seleksi Bintang Radio juga menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tempat yang lebih tinggi.
10: Pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI Fest 2026 ini. Kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari ini berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan termasuk tadi ada Yospan, kemudian Bintang Radio. Nah ini juga hal-hal yang sangat positif, memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya.
9: Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, sebab RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat.
10: RRI ini bukannya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkatan masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Maka kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang.
9: Sementara itu, Kepala LPPR RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung penuh pelaksanaan RRI Fest dan Seleksi Bintang Radio tahun 2026. Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
11: Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
9: Ditegaskan Joni Iskandar Baso, RRI Fest 2026 nantinya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga akan terus dikembangkan untuk menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Arul Firmansyah melaporkan.
8: Beralih ke informasi lainnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Merauke meningkat menyusul paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
12: Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan mulai berakibat pada perkembangan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Merauke mencatat hingga awal September ini, sebanyak 1.500 kasus ISPA terjadi di Merauke. Semua kasus tersebut disinyalir akibat paparan asap yang masih terjadi hingga kini. Kasih Promosi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Waluyo mengatakan, gangguan kesehatan yang paling banyak dipantau melalui sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR. Menurutnya, selain ISPA, paparan asap juga memicu pneumonia, asma, batuk, serta gangguan pada kulit. Sementara gangguan pada mata juga menjadi salah satu keluhan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Waluyo menjelaskan paparan asap yang terjadi berulang dan menyebabkan penyakit saluran pernafasan juga berdampak terhadap penurunan fungsi paru. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok lanjut usia yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat asap kebakaran.
13: ISPA-nya ada sekitar 1.500 san kasus itu di seluruh Papua Selatan.
12: Okay.
13: Nah, Asmat, Mapi, Merauke, dan Bopendigul itu yang menderita ISPA itu minggu kemarin tercatat sekitar 1.500-an kasus. Nah, cuma kita tidak bisa memilah apakah dia penyebabnya dari asap. Ya.
12: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga bila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kabid Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Merauke, Simon Linto mengatakan, hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Bila karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD dengan seluruh perangkatnya telah siap mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
14: Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personil untuk, karena terbagi, kami kan harusnya terbagi dalam tim TRC terpadu. Jadi memang kalau untuk penyelamatan, memang nanti kami bekerja sama juga dengan SAR, Badan SAR, seperti itu. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan cuma ada
15: tim TRC internal kami cuma 11 orang, itu sangat minim sekali.
16: Sangat minim sekali ya.
12: Simon Linto mengatakan jika terjadi bencana dalam skala besar, pelaksanaan evakuasi melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan bila terjadi bencana karhutla yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
8: Penanganan kusta di Bovendigul harus dilakukan secara aktif untuk meminimalisir dampak dari kecacatan penderita. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
17: Selama ini kasus yang ditemukan adalah kasus ayam pasir.
18: Harus melayani dengan hati nurani yang baik.
19: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat masih ditemukan sejumlah kasus yang terlambat ditangani hingga telah memasuki fase kecacatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Syaifat, mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan situasi kasus kusta yang sebenarnya di masyarakat. Karena itu, tenaga kesehatan didorong untuk lebih aktif melakukan screening dan menemukan kasus kusta sedini mungkin. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah terjadinya kecacatan pada pasien.
17: Selama ini kasus yang ditemukan adalah kasus ayam pasir. Artinya, kita belum secara maksimal melakukan kegiatan aktif dalam pencarian. Nah, ini yang kita mau coba selenggarakan dalam beberapa saat ke depan dengan memaksimalkan aktivitas penemuan secara dini yang bertujuan untuk meminimalisir disabilitas atau kecacatan yang muncul akibat penyakit tersebut.
19: Taufik menambahkan deteksi dini menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian kusta di Bovendigul. Semakin cepat kasus ditemukan dan mendapatkan pengobatan, semakin besar peluang pasien terhindar dari kecacatan. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Kanisius Benbok, mengapresiasi pelayanan tenaga kesehatan di daerah yang dinilainya semakin baik. Namun ia berharap aspek keramahan dan pendekatan pada pasien juga terus menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menurut Kanisius, sikap ramah dan pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berobat. Sebaliknya, pelayanan yang kurang ramah dikhawatirkan dapat membuat sebagian masyarakat enggan datang ke fasilitas kesehatan ketika mengalami keluhan.
18: Kesehatan itu memang itu bencana umum untuk semua orang, jadi harus dengan sabar, para pelayan harus melayani dengan hati nurani yang baik, sehingga tidak boleh terjadi pasien yang berketumpukan, akhirnya wabah itu dia merajalela. Jadi dengan setia, kamu harus melayani dengan baik kepada para medis.
19: Ia berharap tenaga kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan dari sisi medis, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan pasien. Dengan pelayanan yang ramah dan nyaman, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan sejak dini.
8: Festival Budaya Biak 2026 kembali digelar pada November mendatang yang mengangkat tema Melanesia. Roni Loluluan melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata mulai mempersiapkan Festival Budaya Biak tahun 2026 dengan mengusung tema Festival Budaya Biak Melanesia dan akan digelar pada 17 hingga 21 November mendatang bertepatan Hari Kebudayaan Nasional. Perbedaan festival tahun ini adalah keterlibatan peserta dari rumpun Melanesia, yakni perwakilan dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk safari undangan juga dilakukan ke daerah-daerah tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor Irfak mengemukakan untuk menarik peserta internasional, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Barar Kapisa telah bertemu langsung para anggota DPD RI, DPR RI, dan MPR RI dari daerah pemilihan Papua untuk berkenan membantu menghubungi negara-negara Pasifik. Menurutnya, jika negara-negara Pasifik belum sempat hadir dalam jumlah banyak, panitia mengundang Duta Besar Perwakilan juga akan digelar high level meeting untuk Kerumpun Melanesia membahas perkembangan budaya dan konektivitas penerbangan.
16: Untuk acara-acara sendiri tentunya kurang lebih sama seperti Festival Budaya Biak di tahun 2025. Hanya tambahannya itu tadi, tambahannya adalah karena kita membangun Melanesia, jadi kita mengundang teman-teman dari Kerumpun Melanesia untuk datang juga nantinya dengan budaya dan adat istiadat mereka. Selain itu juga mungkin UMKM-nya mereka, sifatnya tentang budaya dan lokal-lokal mereka sana, harapan kita mereka bisa bawa ke Biak ini nanti.
20: Irfak menambahkan dukungan juga datang dari Dubes Sisel yang telah mengkonfirmasi siap membantu koordinasi dengan negara-negara Pasifik. Bahkan beberapa inovasi baru juga disiapkan dengan menargetkan rekor muri dengan 1.500 orang bermain ukulele secara bersamaan. Rekor sebelumnya sekitar 1.200 orang. Selain itu ada lomba drum band etnik dengan peserta memakai pakaian adat Papua. Promosi festival sudah dimulai sejak Agustus lalu di Festival Lembah Baliem, Festival Kopi Jayapura, dan media sosial, sehingga pemerintah daerah berharap festival ini mampu memperkuat identitas Biak sebagai pusat budaya Melanesia.
8: LPP RRI Nabire bersama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 RRI dan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporannya Arnold Saudila.
21: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
22: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu akan seperti apa jika kami tanpa Lanal, karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20 mungkin ya. Pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah, dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi bintang radio. Itu bintang radionya siang jam 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan.
21: Sementara itu Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
23: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung, nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya pangan murah ini cukup kreatif juga untuk kita. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak teman-teman dari berbagai pihak yang sudah membantu kita. Ini akan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan kita yang tadi disampaikan oleh Edi Ketua LPP akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan dari semua pihak.
21: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire meninjau stan gerakan pangan murah. Stan tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
8: Sepeda Summit 2000, Papeda Summit 2026 melahirkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mendorong hutan di Tanah Papua ditetapkan sebagai hutan adat untuk menjaga kelestariannya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Zulkarnain Wijaya. Baik, kelihatannya laporan dari Zulkarnain Wijaya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris PMI Papua Barat mengungkap alasan masyarakat masih membayar biaya pergantian darah PMI sebagai jawaban dari pertanyaan publik terkait dengan kantong darah PMI. Pati Alwari melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Palang Merah Indonesia PMI Papua Barat, La Abidin, menjelaskan mekanisme biaya pengolahan darah yang selama ini kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, biaya yang dibayarkan bukan merupakan harga darah, melainkan biaya pengganti proses pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah saat ini tidak dibebankan kepada pasien peserta BPJS. Sementara bagi orang asli Papua yang tidak memiliki BPJS, biaya tersebut ditanggung melalui program Papua Barat Sehat. Ia menjelaskan, pengolahan darah membutuhkan berbagai biaya, mulai dari kantong darah, pemeriksaan parameter seperti HIV, sifilis, dan hepatitis, hingga penyimpanan dalam fasilitas bank darah. Selain itu terdapat biaya listrik, operasional, serta tenaga petugas yang menangani proses pengolahan dan penyimpanan darah. La Abidin mengatakan tarif biaya pengganti pengolahan darah yang sebelumnya sekitar Rp400.000 kemudian menjadi Rp490.000 sejak tahun 2024. Namun menurutnya biaya tersebut tidak seharusnya menjadi beban pasien karena telah dikoordinasikan dengan BPJS dan pemerintah Provinsi Papua Barat.
1: Ya, jadi terkait mengenai yang saat ini biasanya masyarakat bertanya-tanya kenapa ketika orang kita mendonorkan darah itu kita gratis tidak dapat apa-apa, tapi ketika kita harus mengambil itu kita harus bayar. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya biaya pengganti pengolahan darah itu sudah tidak dibebankan kepada masyarakat. Karena biaya pengganti pengolahan darah itu sudah dibebankan oleh BPJS. Dan kalau dia tidak punya BPJS, maka itu sudah ditanggung untuk OAP, itu sudah ditanggung oleh Papua Barat Sehat. Kenapa sampai dia ada ketika kita donor itu tidak kita mengeluarkan apa-apa, gratis yang lihat, sementara ketika dia ambil itu harus ada biaya pengganti dan kita harus bayar. Jadi yang dimaksud dengan dibayar itu bukan biaya biaya darahnya, tapi yang dimaksud itu adalah biaya pengganti pengolahan.
0: La Abidin menjelaskan, rumah sakit yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PMI dapat mengambil darah tanpa pasien membayar langsung kepada PMI. Selanjutnya, PMI melakukan klaim biaya pengolahan kepada rumah sakit sesuai mekanisme kerjasama yang telah disepakati. Namun, kondisi berbeda masih terjadi pada rumah sakit Provinsi Papua Barat karena hingga kini belum mendapat perjanjian kerjasama dengan PMI. Akibatnya, pasien dari rumah sakit tersebut yang membutuhkan darah dari PMI masih harus membayar biaya pengganti pengolahan terlebih dahulu dan mekanisme penggantiannya dilakukan melalui rumah sakit. La Abidin berharap seluruh rumah sakit dapat memiliki kesepakatan kerjasama sehingga pasien tidak lagi mengeluarkan biaya langsung ketika membutuhkan darah. Upaya tersebut sejalan dengan harapan pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengolahan darah. Sementara itu, salah satu pendonor yang juga merupakan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amos Atkana, mengatakan, mendonorkan darah merupakan bentuk kepedulian nyata dalam menyediakan persediaan darah bagi masyarakat.
2: Dan saya sebagai peserta yang ikut berkontribusi dalam hal ini, menyumbang darah. Karena kehidupan itu berasal dari darah itu sendiri, dan setetes darah adalah kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. Dan juga kami apresiasi untuk Palang Merah Indonesia, wilayah Papua Barat yang sudah berkontribusi positif dalam menyediakan kantong-kantong darah bagi warga masyarakat.
0: Ia menambahkan ketersediaan darah memiliki peran penting bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, yang mengajak seluruh masyarakat ikut berkontribusi melalui kegiatan donor darah secara sukarela. Amos juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan darah untuk memanfaatkan layanan PMI Papua Barat. Ia berharap aksi donor darah dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari kepedulian terhadap sesama. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: SMK

0: Muhammad Taher Hanubun Sabtu 5 September 2026. Kepala SMK Kasih Teresia Agrapina Sangur mengatakan, keberadaan gedung memberikan ruang yang lebih baik bagi sekolah untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dan praktik siswa. Saat ini, SMK Kasih Teresia memiliki 62 siswa dengan dua konsentrasi keahlian, yakni usaha layanan wisata dan layanan perbankan.
1: SMK Kasih Teresia punya dua konsentrasi keahlian, yaitu usaha layanan wisata dan layanan perbankan. Dua konsentrasi keahlian yang bagi kami memiliki peluang kerja dan peluang usaha yang besar, lebih khusus untuk di Pulau Gebesar Besar. Potensi wisata di Pulau Gebesar Besar masih banyak, dan kami sangat yakin dengan siswa-siswa kami ke depannya menjadi investasi sumber daya manusia yang akan berdampak bagi perkembangan Pulau Gebesar Besar.
0: Sejumlah siswa juga telah menjalani praktik kerja lapangan di dunia usaha, di Elat dan Kei Kecil, mulai dari Bank Maluku, koperasi kredit hingga usaha penginapan dan jasa perjalanan wisata. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, pembangunan fasilitas pendidikan di Kei Besar perlu terus didorong karena kondisi geografis kepulauan membuat akses pelayanan pendidikan memiliki tantangan tersendiri.
2: Bicara soal sekolah ini, Maluku Tenggara itu ada 11 kecamatan. 5 kecamatan itu ada di Kei Besar. Dari 5 kecamatan itu, 4 kecamatan yang tercatat sebagai pulau terluar yang dicatat dalam lembaran negara bahwa itu pulau terluar termasuk kecamatan Kei Besar. Yang tidak masuk, makanya kita urus segala sesuatu itu susah, itu Kei Besar utara barat.
0: Menurut Taher, kondisi geografis tersebut harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan agar anak-anak di wilayah kepulauan tetap mendapat kesempatan belajar yang memadai. Ia berharap pengembangan sekolah tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi terus dilanjutkan dengan pemenuhan fasilitas dan kebutuhan pendukung pembelajaran. Sementara itu, Dandim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agusali menilai keberadaan SMK Kasih Teresia memiliki arti penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Kei Besar. Jarak dan kondisi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan tidak boleh membatasi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
3: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau Kei Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
0: Gedung baru SMK Kasih Teresia sendiri dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dengan pelaksanaan Karya Bakti TNI Angkatan Darat. Setelah hampir 5 tahun belajar dengan menumpang, kini SMK Kasih Teresia memiliki ruang sendiri untuk berkembang. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku berkomitmen mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen mempertahankan status UHC prioritas. Hal itu dinilai penting agar akses pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat di 16 kecamatan tetap berjalan. Bupati setempat Fahri Husni Al-Katiri menegaskan status UHC prioritas tersebut tidak hanya sekedar capaian. Salah satu tantangannya adalah mempertahankan status tersebut melalui pengelolaan anggaran dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Punira Kilwalaga mengatakan UHC prioritas penting karena status tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat Seram Bagian Timur untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan. Punira menjelaskan masyarakat pemegang KTP setempat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk ketika berada di luar daerah.
6: Ya, pasti UHC prioritas ini kan salah satu langkah pemerintah daerah untuk bagaimana mendekatkan masyarakat, terutama dalam hal akses pelayanan kesehatan dari sisi pembiayaan.

0: permasalahan.
1: Kemudahan tersebut menjadi salah satu manfaat penting yang harus terus dipertahankan pemerintah daerah. Menurut Punira, UHC memang telah ditetapkan di sejumlah daerah, tetapi terdapat perbedaan tingkatan dalam pelaksanaannya. Karena itu, dia meminta masyarakat ikut memahami dan menjaga keberlanjutan program tersebut. Dirinya menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menjaga status UHC prioritas hingga akhir masa kepemimpinan Bupati Fahri Husni Al-Katiri.
0: Selama di kepemimpinan beliau, apapun kondisinya, beliau berusaha untuk bisa tetap mempertahankan UHC prioritas itu untuk mewujudkan kualitas pelayanan.
1: Punira juga mendorong agar informasi mengenai manfaat UHC prioritas disampaikan kepada warga Seram bagian timur yang berada di luar daerah, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi Mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi Mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN Mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab.

0: We got to do it.
1: Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi dan tentunya bagi yang baru saja bergabung di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Selamat beraktivitas untuk Anda. 42 menit sudah di jam 8 pagi saat ini. Ya, masih bersama saya Maria Antoinette. Dan pendengar, tentunya kami hadirkan juga kabar-kabar terupdate untuk Anda. Menambah ruang informasi pagi ini,

Ya, dan pendengar, kami hadirkan kabar-kabar dari kabar regional, tentunya seputar kota Serui. Ya, dikutip bersama rri.co.id. Pendengar, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya warga distrik Yapen Selatan, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria dewasa di kawasan Jalan Hang Tua, Bukit Toraja, tepatnya kemarin Senin pagi 7 September 2026. Menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 05 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, personil Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu bersama tim piket Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Yapen langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan olah TKP kejadian perkara. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurentius M. Waine STK SIK menyampaikan bahwa setibanya di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan awal dan memastikan korban telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Serui untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan tentunya proses identifikasi turut dilakukan oleh anggota Satreskrim dan SPKT bersama petugas rumah sakit. Pemeriksaan medis dilakukan oleh dokter forensik RSUD Serui Dr. Anton G. Furnataba, SPVM, dan dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah luka yang diduga akibat benda tumpul pada bagian kepala korban, termasuk pada bagian pipi sisi kanan dan kiri kepala. Setelah proses identifikasi awal dilakukan, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga korban untuk datang ke kamar jenazah. Kepada keluarga, polisi menyampaikan informasi awal terkait penemuan korban serta tahapan penanganan yang telah dilakukan. Dari pihak Satreskrim Polres Kepulauan Yapen juga memberikan pemahaman kepada keluarga agar proses penanganan jenazah dan penyelidikan akan dapat berjalan sesuai prosedur, serta meminta pihak keluarga tidak mengambil tindakan lain yang dapat mengganggu proses penyelidikan. Dari hasil penanganan awal tersebut, kepolisian telah membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban, termasuk memastikan apakah terdapat unsur kekerasan dalam peristiwa tersebut. Dari pihak kepolisian menyebutkan berdasarkan hasil olah TKP dan identifikasi awal, identitas korban diketahui berinisial TW berusia 39 tahun dan berdomisili di distrik Anoterei. Hingga saat ini tim Satreskrim Polres Kepulauan Yapen masih melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Kepolisian juga masih menunggu laporan resmi dari pihak keluarga sebagai bagian dari proses penanganan perkara dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan secara terang penyebab serta kronologi kematian korban. Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter forensik dan proses penyelidikan kepolisian akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ya, pendengar, terkait dari kabar regional, di mana Satreskrim Yapen bergerak cepat tangani penemuan mayat pria dewasa, tepatnya di Bukit Toraja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda pendengar kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta langsung dari Medan Barat 45 Jakarta. Refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
2: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai bandara.
3: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
4: Jam berapa tadi, Mas?
2: Sampai sana awalnya harusnya 9.50 berangkat.
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan